0: kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera. Tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
1: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutlah, seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
2: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah, ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan, Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
1: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutlah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi
5: KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah, terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
5: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Temukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
6: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
5: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
9: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai pembesi kapten, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Komisi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
8: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
10: To foster cooperation and strengthen our navy's capabilities.
11: Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
8: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
12: In the armed forces, Navy in particular,
13: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
12: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
8: Bagi Indonesia, XTR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir J. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you. Kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

by 102 MHz dan AM 1377 kHz dengan kebersamaan Sir di pagi hari ini menemani Toli-Toli pagi ini pendengar. Menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta sembari mendengarkan Pro 1 dengan berbagai informasi menarik yang kami hadirkan untuk Anda dan juga musik-musik yang bisa menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Selamat pagi semuanya, sama paling hangat dari Sally yang bertugas menemani pagi Anda untuk pagi hari ini.

0: Au revoir.
1: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
2: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
3: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
2: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
3: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
2: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
4: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
3: Oh, sebahaya itu bolo.
5: Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Abinong Prosa atau RRI Toli-Toli hadir menemani Anda untuk di kesempatan pagi hari ini dengan kebersamaan Sally tentunya. Dan untuk itu pendengar, satu informasi kembali saya hadirkan di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini, di mana ada kronologi Ombudsman sidak klaster mewah di dekat lapas Cibinong. Ini yang lagi viral di media sosial ya pendengar, dan banyak menuai kritikan pedas dari para netizen. Nah pendengar, di manapun Anda berada, Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke lapas kelas 2A Cibinong, Bogor ya. Ini dalam sidak tersebut, Ombudsman menemukan dugaan bangunan klaster mewah yang dihuni oleh warga binaan pemasyarakatan. Anggota Ombudsman RI, Syafrida R. Harasahan, menjelaskan bahwa kronologi detik-detik sidak tersebut, Syafrida mengungkapkan timnya datang membawa surat tugas yang telah ditandatangani oleh Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, di mana sekitar pukul 9.45 waktu setempat di lapas Cibinong, kemudian melaporkan kedatangan kepada petugas dan menyerahkan surat tugas, namun ditolak masuk ke dalam blok oleh petugas lapas. Ini yang dikatakan oleh anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan dalam konferensi pers di kantor Ombudsman. Petugas menyampaikan bahwa mereka masih menunggu arahan kepala lapas Cibinong. Tim Ombudsman lalu meminta petugas berkoordinasi agar pemeriksaan dapat segera berlangsung. Namun petugas tetap tidak memberikan izin kepada tim Ombudsman dan mereka menunggu sekitar 30 menit di area resepsionis. Saat menunggu, tim melihat pagar kayu sekitar 10 meter dari lokasi mereka dan menanyakan area tersebut kepada petugas lapas. Petugas menyebutkan area tersebut merupakan lokasi rumah dinas kepala lapas Cibinong, dan di area itu Ombudsman menemukan sejumlah bangunan yang menyerupai hunian pribadi atau homestay. Dalam bangunan tersebut, Ombudsman bertemu dengan salah satu penghuni bangunan mengaku sebagai warga binaan lapas kelas 2 Cibinong. Namun petugas kemudian menghalangi tim saat hendak menggali keterangan lebih lanjut. Saat sidak, Ombudsman juga menemukan sejumlah fasilitas mewah seperti sofa, televisi, kulkas, meja makan, dan fasilitas rumah tangga lainnya. Tim juga menemukan fitness serta simulator golf yang masih dalam pembangunan. Temuan tersebut membuat tim Ombudsman menelusuri area hunian dan fasilitas lainnya, di mana tim juga menemukan akses belakang bangunan yang tidak terkunci dan terhubung hutan bambu. Ombudsman menyebutkan bahwa akses tersebut dapat menimbulkan kerentanan keamanan di lingkungan lapas, dan tim kemudian mendokumentasikan sejumlah temuan sebagai bahan pemeriksaan dan tindak lanjut. Terkait dengan peristiwa tersebut, Syafrida mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Menurutnya, evaluasi juga perlu dilakukan ke seluruh unit layanan yang ada di Kementerian Impas, tidak hanya terhadap lapas. Ombudsman menyatakan akan melanjutkan pengawasan dan mendalami seluruh temuan tersebut, di mana Ombudsman juga akan bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di bidang penegakan hukum. Wow, luar biasa sekali ya pendengar. Ini dia yang baru-baru ini menghebohkan jagat maya, di mana ada temuan klaster mewah di Lapas Cibinong yang saat ini masih diselidiki ya. Dan juga sempat disampaikan ada beberapa nama-nama yang menghuni klaster mewah tersebut. Wah. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli hadir menemani Anda untuk pagi ini.

0: minum minuman dingin atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Kamu tahu itu tuh? Siapa tuh dia tuh?
2: Kok tak ikutan ejek dia, Kak?
3: Tidak, Hater mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
2: Betul, Le. Saya setuju dengan Ko.
4: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di pujawapan.
2: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
1: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
2: Perbanyak membaca, dek. Biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
1: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi, toh?
2: Iyo, ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade.
3: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

Terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda pendengar untuk di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja stay bersama Pro 1. Semoga bisa terhibur dengan suguhan musik yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, tentunya dengan berbagai informasi yang saya hadirkan juga. Di pagi ini saya hadirkan di ruang dengar Anda. Ini terkait dengan Toli-Toli pagi ini, di mana Beranda Astacita yang saya hadirkan ini terkait dengan internet yang mengubah cara masyarakat bekerja dan juga beraktivitas. Seperti apa? Ulasannya sebentar akan saya hadirkan untuk Anda. Kita dengarkan dulu musik berikut ini akan hadir menemani Anda.

Pendengar di 102 MHz dan AM, saya kaget, dan AM 1377 kHz, ya, saya hadir di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini. Nah, pendengar, internet kini semakin melekat dalam berbagai aktivitas masyarakat, bukan hanya untuk berkomunikasi dan mencari informasi. Konektivitas digital juga mulai mempengaruhi cara petani bekerja. Pengembangan talenta anak muda hingga pelayanan publik di ruang-ruang kota ini sangat berpengaruh terhadap internet. Beragam sisi perubahan tersebut menjadi salah satu, ya, menjadi salah satu, maksud kami menjadi dua sisi mata uang, di mana penggunaan internet ini bisa menjadi acuan juga bagi di seluruh sektor, terutama juga di sektor pertanian. Nah, internet ini ternyata membuka akses yang lebih luas terhadap informasi, terhadap pengetahuan, terhadap informasi, sehingga komunikasi antara petani dan juga penyuluh itu lebih dipermudah. Nah, Kementerian Pertanian juga mendorong digitalisasi pertanian melalui penguatan sistem informasi, literasi digital, serta juga pemanfaatan teknologi untuk mendukung produktivitas dan efisiensi usaha tani. Nah, pendengar, lalu seperti apa perkembangan internet bagi para petani, bagi para masyarakat yang bekerja dan juga beraktivitas, seperti apa perkembangannya? Sebentar akan saya hadirkan untuk Anda pendengar. Kita dengarkan lagi musik berikut ini menemani pagi Anda untuk di Pro 1 RRI Toli Toli, kanal inspirasi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli menemani Anda untuk pagi hari ini di Beranda Astacita RRI Toli-Toli. Baik, di pagi ini pendengar, internet itu mengubah cara masyarakat bekerja dan juga beraktivitas. Nah, internet telah mengubah cara masyarakat ya, baik itu dari cara bekerja, cara belajar, cara berkomunikasi, maupun cara berbelanja, hingga memperoleh informasi. Aktivitas yang sebelumnya membutuhkan waktu dan tenaga lebih banyak, kini dapat dilakukan dengan lebih cepat melalui perangkat digital saja. Nah, dalam dunia kerja, internet memungkinkan masyarakat bekerja dari berbagai tempat, melakukan rapat secara daring, mengirim dokumen dalam hitungan detik, serta membangun usaha melalui platform digital. Begitu pula dengan pelaku UMKM yang juga bisa mendapatkan manfaat dari internet itu sendiri, yaitu dapat memanfaatkan media sosial dan juga marketplace untuk memperluas pemasaran tanpa harus memiliki toko secara fisik. Nah, di bidang pendidikan sendiri ya pendengar, internet membuka akses terhadap berbagai sumber pembelajaran di mana pelajar dan mahasiswa dapat mengikuti kelas daring, mencari referensi, serta mengembangkan keterampilan melalui berbagai platform pembelajaran. Namun ternyata kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan tersendiri di mana masyarakat perlu memiliki literasi digital agar mampu membedakan informasi yang benar dan palsu atau hoax ya, menjaga keamanan data pribadi serta menggunakan internet secara bijak. Karena penggunaan internet juga dapat mempengaruhi pola kehidupan sosial, interaksi tatap muka dapat berkurang ketika masyarakat terlalu banyak menghabiskan waktu di dunia digital. Dan karena itu penggunaan internet perlu diimbangi nih ya pendengar, dengan aktivitas sosial, keluarga, olahraga, dan kegiatan lingkungan masyarakat lainnya. Dan mungkin kalau kita lagi bersosialisasi atau mungkin lagi kumpul dengan keluarga, gadgetnya disimpan dulu ya, biar waktunya pas digunakan dengan keluarga ataupun digunakan dengan lingkungan sekitar kita. Nah, pada akhirnya pun internet ini bukan hanya sekedar alat komunikasi saja ya pendengar, tetapi juga merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Tantangannya adalah bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan teknologi ini untuk lebih meningkatkan produktivitas dan juga kualitas hidup tanpa mengabaikan keamanan, etika, serta hubungan sosial. Baik, sebelum saya lanjut lagi pendengar, kita dengarkan kembali musik berikut ini, hadir menemani Anda tetap di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya?
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kabur, masih muda.
1: Halo, Ma? Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
2: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

Baik pendengar, itu dia yang saya hadirkan untuk Anda ya, di mana topik pagi ini di Beranda Aset kita yang saya hadirkan ada internet yang mengubah cara masyarakat bekerja dan juga beraktivitas. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya pendengar, bahwa memang internet ini bisa mengubah cara masyarakat bekerja dan beraktivitas. Ada plus minusnya, di mana plusnya kita bisa lebih memanfaatkan waktu yang ada, tidak harus capek-capek tunggu berlama-lama, tapi dalam hitungan genggam saja, hitungan detik, kita sudah bisa mendapatkan berbagai informasi yang tentunya bisa menjadi acuan kita dalam beraktivitas, yang informasi-informasi yang lebih akurat yang kita temukan, yang kita dapatkan. Tetapi di samping itu kita juga harus bisa pintar memilih dan juga membedakan mana informasi yang benar yang dan juga palsu, atau mungkin informasi yang hoax yang dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Sehingga ini juga harus jadi kebijakan kita sendiri ya, terhadap diri kita sendiri untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Begitupun juga dalam kehidupan sehari-hari, jangan sampai karena adanya internet ini sehingga dapat memutus tali silaturahmi, dapat mengurangi interaksi dengan orang sekitar kita, dengan keluarga, sehingga sepertinya kayak lebih penting main HP daripada berkomunikasi dengan orang-orang sekitar. Nah, hal-hal seperti itu yang harus bijak kita pilih dalam menggunakan internet dalam beraktivitas sehari-hari. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk toli-toli pagi ini Beranda Aset Cita saya cukupkan. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah satu hati bersama Pro 1 RRI, toli-toli.

Baik, Tiara Andini yang hadir untuk Anda di siang hari ini mengantarkan kita ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terus stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kalau Inspirasi dengan kebersamaan Selia nanti tuntas hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah dengar tentang Cendrawasih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Cendrawasih berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Cendrawasih berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Cendrawasih berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Cendrawasih juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Cendrawasih juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, oh. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang. Kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik. Iyo. Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan ketarik tempat, kita langsung ke posyandu sudah.
0: Kita merasa kehamilan kayak gitu.
1: Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, musik dan informasi akan saya hadirkan menemani Anda untuk siang hari ini bersama Pro 1 dengan kebersamaan Sally, tetap di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda untuk di kesempatan pagi, siang hari ini ya maksudnya, dengan kebersamaan Sally yang hadir menemani Anda juga hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Nah pendengar, ini dia satu informasi yang saya hadirkan untuk Anda, ada GP Ansor Buol yang salurkan air minum untuk warga desa Bungkudo. Pendengar Gerakan Pemuda Ansor, GP Ansor Kabupaten Buol, menyalurkan bantuan air minum kepada masyarakat di desa Bungkudo, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian sosial organisasi kepemudaan di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung. Pembagian air minum ini dilakukan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga, terutama di tengah kondisi cuaca kering yang berpotensi mempengaruhi ketersediaan air. Ketua JP Ansor Buol Muhammad Samanto mengatakan bahwa penyaluran air minum merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap masyarakat yang menghadapi keterbatasan akibat kondisi kemarau. Menurutnya, organisasi kepemudaan, pemerintah, serta seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat mengambil peran sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan semangat gotong royong dinilai penting untuk membantu masyarakat menghadapi berbagai kondisi yang membutuhkan dukungan bersama. Penyaluran bantuan di Desa Bungkudo ini mendapatkan sambutan dari masyarakat setempat ya, dan GP Ansor Buol juga menghimbau kepada warga agar menggunakan air secara bijak dan menghindari pemborosan sebagai langkah menjaga ketersediaan air selama musim kemarau. Kegiatan ini juga sekaligus menunjukkan kepedulian organisasi kepemudaan terhadap persoalan sosial yang dihadapi masyarakat. JP Ansor Buol berharap semangat solidaritas dan gotong royong terus diperkuat, khususnya ketika masyarakat menghadapi kondisi yang membutuhkan bantuan. Pendengar, informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami di rri.co.id.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali satu informasi saya hadirkan untuk Anda di musik dan informasi siang hari ini. Ada Menteri Kehutanan Raja Juli yang mendorong data terintegrasi untuk tangani karhutla di Sumatera Selatan. Pendengar, Kementerian Kehutanan mendorong pengelolaan data yang terintegrasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Data yang terhimpun secara terpadu dinilai dapat membantu pemerintah menentukan prioritas penanganan dan penggunaan sumber daya di lapangan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan hal tersebut saat menghadiri rapat koordinasi teknis penanggulangan karhutla Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 di BPD Sumatera Selatan. Nah, menurutnya pengelolaan data ini menjadi salah satu bagian penting dalam koordinasi penanganan karhutla. Informasi yang terintegrasi dapat digunakan untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus menentukan kebutuhan penanganan pada wilayah yang menjadi prioritas. Dalam rakor tersebut, pendengar, penanganan karhutla juga melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta satuan tugas di lapangan. Kehadiran Menteri Kehutanan dan juga Kepala BNPB menjadi bagian dari koordinasi penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami di rri.co.id.

Baik pendengar, sebelum saya lanjutkan lagi untuk musik selanjutnya, saya hadirkan kembali informasi di ruang dengar Anda. Kali ini saya hadirkan dari dunia olahraga bulu tangkis. Comeback dramatis tim bulu tangkis Beregu Putra Indonesia Sahabat Emas. Nah pendengar, tim bulu tangkis Beregu Putra Indonesia akhirnya sukses kembali mencatatkan sejarah dengan menyebutkan medali. Maksud kami dengan menyabet medali emas pertama bagi kontingen merah putih di ajang Asian Games di Nagoya 2026. Kepastian gelar juara bergengsi tersebut diraih usai Indonesia menobatkan Cina dengan skor dramatis 3-2 pada babak final. Dan keberhasilan Regu Putra ini sekaligus juga menyusul pencapaian gemilang tim bulu tangkis Beregu Putri Indonesia yang sebelumnya telah mengamankan medali perunggu. Partai puncak yang disiarkan langsung lewat aplikasi video tersebut sempat menyajikan ketegangan luar biasa bagi seluruh pecinta olahraga tanah air. Indonesia sempat berada di ujung tanduk setelah tertinggal 2 poin lebih dulu pada awal pertandingan final melawan tuan rumah Cina. Jonathan Christie yang turun di partai pembuka harus mengakui keunggulan Si Yuki lewat skor 13-21 dan 18-21. Tekanan semakin berat tatkala ganda putra Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri gagal menyumbangkan angka usai takluk dari Liang Weikeng dan juga Wang Chang lewat pertarungan ketat 3 game berkesudahan dengan skor 20-22, 21-19 dan 14-21. Cina memperlebar keunggulan menjadi 2-0. Di tengah situasi genting tersebut, pendengar, secara asa kebangkitan Garuda muncul melalui aksi impresif tunggal putra muda Alwi Farhan. Tampil tanpa kenal lelah, Alwi sukses menundukkan Li Sifeng lewat pertarungan 3 game melelahkan dengan skor 23-21, 15-21 dan 21-16. Momentum kemenangan Indonesia kian membara ketika pasangan ganda kedua Leo Roli Carnando dan Daniel Martin sukses menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Sempat tertinggal pada game pertama, Leo dan Daniel secara luar biasa membalikan keadaan untuk menang dengan skor 2-3-21 dan 21-10 atas Hi Jeting dan Li Yui. Puncak penentuan medali emas akhirnya berada di puncak pertandingan dan itu ada di pundak pebulu tangkis muda Muhammad Zaki Ubaidillah atau yang akrab disapa dengan Ubed menghadapi Wang Hongyang di partai kelima. Ubed tampil tenang dan mengunci kemenangan 2 game langsung dengan skor 23-21 serta 21-13 guna memastikan medali emas pertama Indonesia. Kalau kita melihat beberapa postingan ya pendengar, termasuk postingan dari Taufik Hidayat, ini yang luar biasa haru sampai beliau mengeluarkan air mata bahwa ini penantian panjang dari Indonesia yang kembali merebut emas, kembali berjaya lagi ya untuk bulu tangkis Indonesia di ajang bergengsi tentunya, dan ini menjadi pencapaian yang luar biasa bagi atlet bulu tangkis Indonesia di bawah naungan Taufik Hidayat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda untuk siang hari ini. Dan tentunya masih dengan penyiaran Desyali yang bertugas menemani Anda untuk kesempatan siang ini.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: Cek fakta. Waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, Cek Fakta kali ini saya hadirkan untuk Anda terkait dengan kabar hoax Ridwan Kamil dirawat di rumah sakit pada September 2026. Beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang mengklaim informasi bahwa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terbaring di ranjang rumah sakit. Foto itu beredar pada September 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan kata kunci terkait, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menyebutkan Ridwan Kamil dirawat pada September 2026. Selain itu, informasi itu juga tidak ditemukan di akun Instagram pribadi beliau, yaitu @ridwankamil. Ia terakhir kali mengunggah konten pada 21 Maret 2026. Lebih lanjut, foto yang dibagikan oleh sejumlah akun Facebook tersebut adalah foto lama. Foto itu berasal dari pemberitaan newsdetik.com yang berjudul Ridwan Kamil dirawat di rumah sakit yang dipublikasikan pada 8 Januari 2017. Kita ke Cek Fakta selanjutnya.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Cek Fakta selanjutnya saya hadirkan untuk Anda terkait dengan kabar hoax pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September 2026. Baik, pendengar, beredar unggahan di media sosial berupa surat yang mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi tentang pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September 2026. Faktanya, klaim pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September 2026 adalah hoax. Dilansir dari komdigi.go.id, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi tidak pernah mengeluarkan surat edaran atau pengumuman resmi terkait dengan pemadaman internet total secara nasional. Informasi tersebut sengaja disebarkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk memicu kepanikan di masyarakat atau sebagai modus penipuan. Oleh karena itu, pendengar, masyarakat diharapkan untuk selalu mengecek kebenaran informasi melalui saluran komunikasi resmi milik pemerintah seperti situs web Kementerian Komunikasi dan Digital www.komdigi.go.id. Pendengar, dimanapun Anda berada, demikian Cek Fakta yang kami hadirkan untuk Anda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.
2: Dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
3: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
2: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak enggak?
3: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
2: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
3: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
2: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
3: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 11.13 menit waktu Indonesia Tengah, saya akan hadir di ruang dengar Anda untuk siang hari ini di program Acara Disabilitas dan Inklusi. Nah, kali ini pendengar, saya akan hadirkan ternyata ini ada pelatihan kerja disabilitas yang perlu sesuai dengan kebutuhan. Seperti apa, sebentar akan saya hadirkan untuk Anda ya. Tentunya masih saya lansir dari rri.co.id.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas ini menjadi salah satu langkah penting untuk membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Namun pelatihan yang diberikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, minat, serta kondisi masing-masing para peserta. Ada program pelatihan sebaiknya tidak hanya berorientasi pada pemberian keterampilan saja, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dunia kerja dan juga peluang usaha yang tersedia di daerah. Nah, begitu juga dengan keterampilan yang diperoleh bagi penyandang disabilitas ya, ini harus benar-benar dimanfaatkan sehingga apa yang sudah diberikan ini bisa di aplikasikan setelah pelatihan. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi untuk siang ini.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pelatihan komputer dan pemasaran digital dapat diberikan kepada peserta yang memiliki minat di bidang teknologi. Sementara untuk peserta lainnya dapat diarahkan diarahkan pada keterampilan seperti tata boga, menjahit, kerajinan, perbengkelan. Nah, ini tentunya membutuhkan pendampingan khusus untuk membangun kepercayaan diri bagi penyandang disabilitas dengan memahami hak-hak ketenagakerjaan serta mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Jadi ada dukungan pemerintah, ada dukungan dari dunia usaha, lembaga pelatihan, dan masyarakat yang tentunya juga diperlukan agar kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas ini semakin terbuka. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana pelatihan ini harus memberikan akses yang ramah disabilitas, mulai dari tempat pelatihan, sarana dan prasarana, kemudian metode pembelajaran, hingga dengan instruktur. Jadi harus ada penyesuaian tersebut yang dapat membantu peserta mengikuti pelatihan secara optimal, khususnya untuk rekan-rekan kita atau saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas. Karena dengan pelatihan yang tepat sasaran, tentunya ini akan berkelanjutan, dan penyandang disabilitas ini tidak hanya menjadi penerima program saja, tetapi juga dapat berkembang menjadi tenaga yang produktif, menjadi pelaku usaha yang lebih baik, dan bagian aktif dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI, toli-toli kanal inspirasi untuk Anda di siang ini.

0: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa. Aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, jorok banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu nggak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.
3: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta.

olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Beka Götze mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lammens, tampil solid. Saat Italia mulai mengendalikan permainan, Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usai laga, pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri.
3: Melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu, pelatih Belgia, Van Bommel, merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
4: En dan het plezier wat de jongens uitstralen.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis, dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Les nouvelles sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
6: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil. Ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk menangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
5: Pour un premier match, en tout cas, pour d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nation League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Mulai Abdullah dini hari tadi, gol Nusair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat.

0: Beralih karena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Saidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Thuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor satu di dunia itu takluk secara straight set atau dua set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weiqing Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Carnando Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara dua set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan He Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hongyang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas, mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa sidra juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus.

0: Indonesia ke depan di bulu tangkis.
1: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romani!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah

0: titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
1: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Oleh mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
0: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romani juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
1: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
0: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SOGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli.

0: Didik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru akhir

0: Amir Ilyas mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
1: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat dua

0: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru nomor punggung 19 Pramudia Trenadi mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
1: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial semua yang ada di PSPS berharap mendapatkan 3 poin.
0: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 samarkan Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim Putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim Putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Bea. Nyaku inak jin watu randang. Sondol meterang ku Radio Republik Indonesia. Uya untana ton sea minak sahamnya. Karya ule o senangku. Samerot RRI air. Ketutup lako. Betoro baterangan ule o setawa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir J. Daimaroto SHMH selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Toli-Toli.
4: Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali siang hari ini kembali saya Wahyuni Wahab menemani ruang dengar Anda semuanya di Toli-Toli siang ini hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Oke, di sore hari ini di siang hari ini kita di Zona Musik Indonesia full Indonesia, lagu-lagu Indonesia akan menemani Anda. Kita buka line telepon ya untuk hari ini di 0853 4383 1230 atau 0821 9483 0965. Ada yang bergabung? Kita coba terima penelpon pertama dulu ya. Halo, Zona Musik Indonesia, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Wahyuni.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Zona Musik Indonesia.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bunda Rahma di Lakatan.
0: Bunda Rahma di Lakatan. Gimana Lakatan hari ini, ya, Bunda Rahma?
1: Ceria-ceria, lagi panas.
0: Lagi panas di sana. Iya, oke. Okay. Sudah makan siang hari ini?
1: Iya, sudah.
0: Sudah makan siang. Oke, okay, kalau gitu mau dengar lagu yang mana ini?
1: Mau dengar lagunya Wulandari, Terjebak Penantian.
0: Wulandari, Terjebak Penantian.
1: Terjebak Penantian.
0: Penantian
1: ya,
0: sama siapa?
1: Ya, sama Kak Wahyuni.
0: Asik.
1: Bermuncul.
0: Oke deh, menyapa siapa ini?
1: Menyapa ada yang di Pergi Motong, ada Bintang Pratama, mm-hmm, bersama keluarga semuanya selalu. Mm-hmm. Ada yang di Bol, Pak Tampin Tibumun, bersama mm-hmm kawan-kawan di sana semuanya selalu. Mm-hmm. Yang ada di Toli-Toli, ada Haja Eli, mm-hmm, Rusdin, Nur Iman, Hamsa, Fatima, Sumanti, mm-hmm, bersama Anji Melanda sana. Masih selalu ada Kak Serli di Lakatan sana, semuanya mm-hmm selalu. Mm-hmm. Dan semuanya anggota Cita Mbeter kecuali ucapannya Metsiang buat Mbak Wahyuni, sukses selalu, sehat selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Lanjut lagi, ada siapa nih? Halo, Zona Musik Indonesia. Selamat
2: Zona Musik Indonesia Mbak Yuni.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Fatima di Ogomoli.
0: Halo, apa kabar Mbak Fatima?
2: Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Yuni.
0: Alhamdulillah. Sudah makan siang ini?
2: Masih baru mau ini mendengar Zona Musik dulu.
0: Oke deh kalau gitu. Sambil mau siap-siap makan, mau dengar lagu apa?
2: Lagunya Bukalah Hatimu, Bukalah Sedikit Untukku.
0: Asik. Itu lagunya siapa itu?
2: Kurang siapa? Armada.
0: Oh, Armada. Salam ya sama yang di belakang itu.
2: Iya, rutin itu.
0: Bukalah hatimu. Oke, lanjut. Ya. Kalau gitu menyapa siapa ini?
2: Ada Hamsa dan Rusdi di Kampung Buol, ada Ani dan Sumanti di Malangga, ada Rahma, Serli. Pulang sudah Bunda Ma. Ada Eli, ada Pak Salman di Jalan Megamo. Ada Masyara, ada Gedi, dan semua-semua tanpa terkecuali Mbak Mei. Mbak Mei, ada yang mau menyambung
0: Mbak Mei? Mbak Yuni.
2: Iya, Mbak.
0: Oke, lanjut. Ada siapa
3: ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Hamza di Kampung Buol.
0: Halo, Pak Hamza, apa kabar?
3: Alhamdulillah, barusan ketemu suara lagi ini.
0: Iya, begitulah. Oke deh, Pak Hamza. Pak Hamza, mau dengar lagu apa ini di siang hari ini?
3: Apa? Menghitung Batu Sedunia.
0: Itu lagunya siapa itu?
3: Asli Group. Iya.
0: Nah, judulnya tadi apa? Menghitung Batu Sedunia.
3: Iya, Menghitung Batu Sedunia.
0: Masya Allah, banyak sekali itu. Oke, menyapa siapa ini?
3: Belajar baik itu batu dulu.
0: Supaya waras otak ya.
3: Iya, mungkin sama ada Pak Arifin. Tercintanya di Kampung Kepiting. Ada Sumanti di Malangga.
0: Iya.
3: Ada Rahma di Lakatan. Ada Sidi di Lakatan. Ada Haryanti di Nalu, Dian di Nalu, dan ada Fatima di Ogomoli, khusus spesial.
0: Asik.
3: Apanya saya selalu, Eh, ada mau nyambung lagi nih,
0: oh,
3: Mbak Yuni?
0: Lanjut, pokoknya lanjut saja ini.
3: Halo, Kayun.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Rusdin, Kayun.
0: Rusdin. Oke, yeah. Rusdin, ramai sekali di situ Rusdin. Ada bikin apa ini?
3: Mau bikin? Tidak ada, silaturahmi saja.
0: Oh, saya kira ada kegiatan. Oke. Okay. Mau dengar lagu apa, Rusdin?
3: Besok. Pengajian besok.
0: Oh, pengajian besok. Oh.
3: Di rumahnya Bapak Hamsa.
0: Oh.
3: Kampung.
0: Oke, oke, oke. Insya Allah. Oke, okay, jam berapa itu?
3: jam habis asar.
0: Oh, habis asar. Oke okay, deh, insya Allah ya. Oke, okay, yeah. Bung Rusdin mau dengar lagu apa?
3: Ikutan saja.
0: Ikutan aja. Kalau gitu langsung menyapa siapa?
3: Siapa yang siaran sebentar malam, Kayun?
0: Hah?
3: Siapa yang siaran sebentar malam?
0: Ibu Aji Emi.
3: Oh, ada Emi.
0: Iya.
3: Ya. Iya, karena teman-teman mau ke sana sebentar itu.
0: Oke, okay, insya Allah. Datang saja, rame ini.
3: Oh.
0: Oke. Okay.
3: Kirim salam.
0: Iya, silakan.
3: Kirim salam untuk teman-teman yang lagi dengar Pro 1, selamat siang untuk semuanya. Semoga di hari ini tetap semangat dan menikmati panasnya dunia hari ini.
0: Iya, harus dinikmati dan juga syukuri.
3: Salam sehat. Aduh, baru suara lagi.
0: Iya, baru muncul tuh lagi.
3: Baru muncul.
0: Saya sorry deh sama teman-teman semua, so itu muncul lagi, no?
3: Ditunggu besok, Kak Yuni.
0: Insya Allah, kalau ada waktu, insya Allah.
3: Iya. Untuk Kak Yuni, selamat bertugas. Tetap semangat dan salam sehat, Kak Yuni.
0: Oke, thank you.
3: Oke, Kak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, ada yang bergabung lagi. Ada siapa ini ya? Kita coba terima dulu penelponnya. Ada siapa? Halo, Zona Musik Indonesia. Selamat siang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
4: Pak Yasir di Lampasio.
0: Pak Yasir di Lampasio. Apa kabar Pak Yasir Lampasio?
4: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Yasir, di siang sudah makan siang kah, Pak?
4: Iya. Yeah.
0: Sudah makan siang, Ki?
4: Sudah. Kalau sudah terlalu sudah itu.
0: Oh,
4: kalau
0: iya.
4: Tidak dari Messi ya langsung santap itu.
0: Oke, kalau gitu mau dengar lagu yang mana dan ini Pak Yasir ini?
4: Iya.
0: Lagu apa ini?
4: Lagunya Ebit GAD.
0: Ebit GAD judulnya apa?
4: Perjalanan ini.
0: Oke.
4: Terasa sangat
0: menyedihkan. Oke. Menyapa siapa?
4: Ya, seluruh teman-teman yang sudah masuk tadi. Waktu lagi tidak ada seluruh saya pendengar.
0: Iya.
4: Masuk. Menyapa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasir di Lampasio tadi ya. Sudah bergabung. Dan kita break dulu ya. Kita cut dulu. Halo Bunda Ama tadi masuk ya. Coba tadi angkat nih. Oke, kalau gitu kita dengarkan dulu lagu dari siapa tadi ya? Oh, lagu dari Wulandari Terjebak Penantian. Ya, yang tadi sudah di request oleh Bunda Rahma. Oke, langsung kita dengarkan ya. Yang ingin gabung kayaknya untuk lain, untuk request lagunya udah ini tutup ya, tapi kayaknya mau terima dulu nih penelpon selanjutnya. Halo. Halo.
5: Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Salam Zona Musik Indonesia. Dengan siapa di mana?
5: Zona Musik Indonesia dengan Ibu Eli.
0: Oke, Ibu Eli, apa kabar?
5: Alhamdulillah kabar baik. Obor-obor ikan lele, aku rindu le.
0: Astaga. Cakep sekali dia punya pantun. Ini saya tidak tahu membalas apa ini.
5: Oke. Lama sekali baru ketemu lagi.
0: Iya, baru ketemu lagi. Bunda Eli, lagunya ikutan ya, Bunda. Tapi bisa
5: menyapa. Iya, deh. Yang penting sudah silaturahmi.
0: Iya, kalau begitu bisa menyapa deh, Bunda.
5: Iya, menyapa buat dia semua yang sudah masuk tadi tanpa terkecuali. Di mana saja berada. Selamat siang semuanya, selamat mendengarkan Zona Musik Indonesia.
0: Zona Musik Indonesia.
5: Itu Mbak Yuni. selamat menjalankan tugas.
0: Terima kasih.
5: Bersama keluarga.
0: Amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita dengarkan langsung Wulandari Terjebak Penantian.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
5: Ya pendengar, dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita ikuti bersama Zona Musik Indonesia, menemani kebersamaan Anda untuk suasana siang hari ini. Tetap bersama kami di Toli-Toli siang ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Toli-Toli.
4: Pro 1 RRI Toli-Toli.

Ya, pendengar, siang hari ini di musik tradisional dan juga budaya kita hadirkan ya. Kami akan hadirkan untuk Anda nih tradisi ataupun budaya dari Manado. Dan kira-kira kira-kira budaya apa yang akan kita bahas? Pasti banyak budaya di sana ya. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

0: kecewa di hati. Pidi sekali rasa tak semua mati ini hari.
1: Tapi hati so angu suka mau talang skritus. Biar ada di kakus kita malangis terus. Mau suka serius dari hati yang tulus. Akhirnya perjuangan.

Sahabat budaya, tradisi naik ayunan atau yang dalam bahasa toli-toli disebut dengan menggurang adalah sebuah tradisi yang dilakukan secara turun-temurun dan merupakan peninggalan dari nenek moyang yang hingga kini masih bertahan. Acara menggurang ini dilakukan demi memperoleh keselamatan dan kebaikan bagi sang bayi, karena disitulah beragam doa dipanjatkan dengan membacakan sholawat dan juga melakukan serangkaian ritual. Acara menggurang ini dipimpin oleh seorang dukun beranak atau dalam bahasa toli-toli disebut dengan sanrok.

0: Pak datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
5: This is a dangerous group, the groups that we're dealing with now. This is a dangerous group.

budaya, prosesi tanam padi perdana atau dalam bahasa daerah Toli-Toli disebut mongoto. Tradisi mongoto diawali dengan musyawarah atau rembuk desa, kemudian kerja bakti 2 kali dalam seminggu, dan dilanjutkan dengan membaca doa dan ritual-ritual agar tanaman padi terhindar dari hama ataupun penyakit, dan masyarakat petani mendapatkan berkah yang berlimpah dari hasil panen padi. Tradisi mongoto dipimpin oleh seorang penggawa sawah.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di pejawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Kota Manado di Sulawesi Utara itu kaya akan upacara adat dan juga tradisi. Nah, diantaranya upacara adat Sulawesi Utara dan juga tradisi peninggalan suku Minahasa serta beraneka ragam budaya lokal yang hidup berdampingan. Nah, pendengar, terkait hal tersebut, berikut ada beberapa tradisi dan juga adat istiadat yang terkenal di Manado. Yang pertama yaitu tradisi sosial dan gotong royong. Tradisi sosial dan gotong royong yang pertama yaitu Mapalus. Ini merupakan sistem kerjasama atau gotong royong tradisional yang mendarah daging di masyarakat Minahasa untuk mengerjakan berbagai kegiatan bersama seperti pertanian atau pembangunan rumah. Nah, berikutnya makan bersama di daun pisang. Tradisi makan bersama yang melambangkan kebersamaan, persamaan derajat, dan mempererat keakraban antar karib atau warga. Setelah tradisi gotong royong dan juga tradisi sosial dan gotong royong, ada juga tradisi adat dan upacara. Nah, untuk tradisi adat dan upacara, ada namanya Toki Pintu. Nah, upacara Toki Pintu yaitu tradisi sakral dalam prosesi peminangan atau pernikahan adat, di mana pihak keluarga calon pengantin pria itu datang mengetuk pintu rumah keluarga wanita dengan tata cara dan bahasa adat tertentu. Nah, berikutnya ada namanya malam ini memang begini malamnya, malam tai kambing namanya. Tradisi unik yang berupa penyuguhan wedang atau minuman hangat khusus pada malam menjelang hari pernikahan. Berikutnya ada namanya naik rumah baru atau maramba. Upacara adat untuk meresmikan atau menempati rumah dan gedung baru sebagai wujud bersyukur dan memohon keselamatan. Namanya maramba, naik rumah baru. Yang berikut ada waruga. Nah, kalau waruga ini sistem pemakaman tradisional suku Minahasa di mana jenazah diletakkan dalam posisi duduk meringkuk di dalam batu kubur yang berbentuk kubus berelief.

0: Sahabat Budaya, Indonesia terkenal dengan ragam budaya, baik pernikahan, bercocok tanam, dan sebagainya. Salah satu budaya yang akan kami ketengahkan saat ini adalah budaya Notate dan Lebolai dari suku Kaili, Sulawesi Tengah. Umumnya setelah ada kesepakatan dari kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, bila terjadi kesepakatan untuk menjodohkan putra-putrinya, ada proses yang dilakukan antara lain Notate dan Lebolai.
1: Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi untuk siang hari ini di musik tradisional dan budaya. Kami hadirkan budaya dari musik dan juga musik dan tradisi dari daerah Manado. Baik pendengar, sudah pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita daerah siang ini.

0: Dari Jalan Radio Kabinuang Puncak 93 inilah Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah Siang.
1: Selama ini sudah sampai dengan berapa bulan berjalan ini kami baru masuk mengintervensi di prioritas 1 maupun prioritas 2.
2: Pengunjungkan mengenai peningkatan, jadi kami berharap kepada seluruh masyarakat yang memanfaatkan, menikmati suasana di kegiatan Jumat itu untuk selalu menjaga ya fasilitas dan persarana yang ada di SHA tersebut.
3: Misalkan ada olahraga dalam satu hari walaupun beberapa menit atau dirutinkan misalnya seminggu 3 kali. Itu yang jelas jangan sampai ada hari-hari yang terlewati tanpa olahraga. Olahraga apa saja?

0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lain yang berhasil himpun tim redaksi kami hari ini. Di antaranya, Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Toli-Toli sejauh ini terus melakukan pendataan terhadap desa-desa yang berkategori rawan pangan. Serta diakhiri informasi mengenai sebanyak 4 tim memastikan diri lolos ke babak semifinal, turnamen sepak bola Camat Cup Toli-Toli Utara 2026. Inilah berita selengkapnya edisi hari ini Sabtu 26 September 2026 bersama saya Wahyuni Wahab. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya sudah siap menemani ruang dengar Anda yang terangkum dalam Warta Berita Daerah siang ini. Dan kami awali informasi yang pertama. Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Toli-Toli sejauh ini terus melakukan pendataan terhadap desa-desa yang berkategori rawan pangan, di mana masih ada desa di Toli-Toli masuk kategori 1 rawan pangan. Untuk informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Mukadas berikut ini.
1: Saudara, desa rawan pangan adalah suatu wilayah tingkat desa di mana masyarakat atau rumah tangganya mengalami kondisi ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan yang tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kesehatan dan kehidupan yang produktif. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Toli-Toli Andi Agus Salim saat diwawancara RRI mengungkapkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toli-Toli sejauh ini terus melakukan pendataan terhadap desa-desa yang berkategori rawan pangan, di mana masih ada desa di Toli-Toli masuk kategori 1 rawan pangan. Pengkategorian desa rawan pangan dimulai dari kategori prioritas 1 hingga 6 dan yang mendapatkan intervensi dari pihaknya, yakni kategori prioritas 1 dan 2, dan jika memungkinkan pihaknya akan mengintervensi ke prioritas 3. Selama ini DKP Kabupaten Toli-Toli baru masuk melakukan intervensi terhadap prioritas 1 dan 2.
2: Selama ini sudah sampai dengan berapa bulan berjalan ini, kami baru masuk mengintervensi di prioritas 1 maupun prioritas 2.
1: Menurut Sekretaris DKP Kabupaten Toli-Toli, daerah yang masuk dalam kategori prioritas 1 rawan pangan, masing-masing desa Mulyasari dan Okosipat. Sementara prioritas 2 ada 16 desa, di antaranya desa Ogomatanang dan Sibaluton. Pihaknya terus melakukan pendataan selain berdasarkan prioritas rawan pangan, juga mengintervensi desa yang tidak memiliki lahan padi sawah.
2: Kami mencoba mendata, di samping berdasarkan prioritas rawan pangan, kami juga menginventarisir mana-mana desa yang tidak memiliki lahan padi sawah. Sehingga kami akan melakukan gerakan pangan murah di desa-desa tersebut.
1: Untuk itu dirinya berharap intervensi yang terus dilakukan DKP Kabupaten Toli-Toli terhadap desa-desa yang berkategori rawan pangan prioritas 1 maupun 2 akan berdampak terhadap terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Toli-Toli.
0: Ya, saudara, masih bersama kami di Warta Berita Daerah untuk siang hari ini. Dan ya, masih tentunya kami hadir untuk Anda di Warta Berita Daerah untuk suasana siang hari ini.

0: Iya, baik. Kita lanjutkan untuk berita yang selanjutnya. Ruang Terbuka Hijau atau RTH Tanjung Batu Toli-Toli kembali menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat, terutama setelah kawasan kuliner di tempat tersebut kembali dibuka. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah mengingatkan masyarakat dan juga para pedagang untuk bersama-sama menjaga kebersihan serta fasilitas yang tersedia. Setiadi melaporkan.
1: Saudara Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli Saprudin Ar-Rahman mengatakan meningkatnya aktivitas masyarakat di RTH Tanjung Batu perlu diikuti dengan kesadaran bersama dalam menjaga kelestarian kawasan tersebut. Menurutnya masyarakat yang datang menikmati suasana ruang terbuka hijau diharapkan tidak hanya memanfaatkan fasilitas yang tersedia, namun juga menjaga kebersihan dan sarana-prasarana yang ada. Saprudin menyebut persoalan sampah masih menjadi perhatian karena petugas Dinas Lingkungan Hidup setiap hari harus menangani sampah yang ditinggalkan masyarakat di kawasan tersebut.
2: Jadi dengan dibukanya kembali tempat kuliner di RTH Tanjung Batu itu pengunjung kan mengalami peningkatan. Jadi kami berharap kepada seluruh masyarakat yang memanfaatkan, menikmati suasana di RTH Tanjung Batu itu untuk selalu menjaga ya fasilitas dan prasarana yang ada di RTH tersebut. Termasuk ketika tidak berada di dalam kawasan warung penjual itu supaya membuang sampah itu jangan dibuang sembarangan ya, karena setiap hari itu saya lihat teman-teman DLH itu kewalahan karena sampah berserakan itu dibuang pada tempatnya.
1: Selain masyarakat, para pedagang yang beraktivitas di kawasan kuliner RTH Tanjung Batu juga diminta ikut bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Pemerintah daerah telah membangun komitmen bersama agar kebersihan tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas, tetapi juga menjadi perhatian para pelaku usaha.
2: Ya, pedagang itu Pak, mereka bertanggung jawab. Sudah ada komitmen antara pedagang dengan pemerintah daerah. Mereka bertanggung jawab terhadap kebersihan area masing-masing, sampai di pantai.
1: Pemerintah berharap kesadaran masyarakat dan pedagang dalam menjaga kebersihan dapat menciptakan kawasan ruang terbuka hijau Tanjung Batu yang nyaman, bersih, dan tetap menjadi ruang publik yang dapat dinikmati bersama.
0: Saudara, Kota Palu dinilai menunjukkan kemajuan dari aspek penanganan kebersihan dan penataan kota. Namun masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dibenahi, terutama dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Laporan selengkapnya disampaikan Susanti Akataba.
3: Pengamat kebijakan publik Universitas Tadulako Palu, Irwan Waris menilai, kebijakan pemerintah kota dalam penanganan sampah masih cenderung bertumpu pada peran petugas kebersihan. Sementara itu partisipasi masyarakat untuk mengurangi dan mengelola sampah dari sumbernya dinilai belum maksimal. Kondisi ini menyebabkan volume sampah yang dibuang ke tempat proses akhir masih cukup tinggi, padahal pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petugas kebersihan, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Karena itu pemerintah kota didorong memperkuat edukasi sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah mulai dari pemilahan, pengurangan, hingga pemanfaatan kembali sampah dari tingkat rumah tangga.
4: Yang berjibaku habis-habisan soal sampah ini, pemerintah kota belum terlalu mengajak masyarakat. Yang saya maksud, hulu sampah ini mesti diperbaiki. Siapa hulunya? Masyarakat. Budaya pengelolaan sampah itu harus masyarakat diedukasi.
3: Irwan Waris menambahkan keterlibatan masyarakat akan semakin memperkuat kebijakan penataan kota sekaligus mengurangi beban pengelolaan sampah di tingkat akhir. Dengan keterlibatan warga yang lebih maksimal, kebersihan Kota Palu diharapkan tidak hanya bergantung pada petugas kebersihan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Susanti Akataba melaporkan.
5: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara, kita beralih ke berita lainnya. Di tengah mobilitas dan kesibukan sehari-hari, masyarakat Buol dari berbagai kelompok usia tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga secara rutin. Untuk laporan tersebut disampaikan Sardono.
6: Gaya hidup sehat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Kabupaten Buol, salah satunya melalui komunitas olahraga Fit Club Al-Jabar. Pendiri Fit Club Al-Jabar, Ahmad Lamu, saat melaksanakan senam bersama di halaman RRI Buol mengatakan, komunitas senam tersebut terbentuk sekitar 3 tahun lalu berawal dari masa pandemi COVID-19. Saat pandemi, masyarakat dibatasi untuk keluar rumah dan berkumpul, sehingga upaya menjaga kebugaran salah satunya dilakukan melalui kegiatan senam secara daring dari rumah. rumah masing-masing. Saat pandemi berlalu, para anggota yang berasal dari berbagai latar belakang ini kemudian rutin berkumpul setiap hari Sabtu pagi untuk berolahraga bersama, mulai senam hingga jalan sehat. Menurut Ahmad, kegiatan tersebut tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi antar anggota yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda.
7: Yang pertama, silaturahmi terjamin. Kemudian bagi teman-teman yang memang ikut olahraga rutin, mereka merasakan manfaatnya bahwa dengan berolahraga itu sebenarnya secara tidak langsung itu mempengaruhi kesehatan lebih bagus. Dengan adanya metabolisme tubuh yang bekerja aktif dan lebih bagus. Saya kira itu sih untuk olahraga.
6: Di tengah mobilitas dan kesibukan sehari-hari, Ahmad menghimbau masyarakat dari berbagai kelompok usia untuk tetap menyempatkan waktu berolahraga secara rutin. Menurutnya, jenis olahraga tidak harus berat, yang terpenting melakukan secara teratur agar tubuh tetap bugar dan aktivitas sehari-hari dapat dijalankan dengan baik.
7: Saya sih sangat berharap teman-teman semuanya bahwa olahraga itu bukan sesuatu yang kalangan tertentu. Kita semua ini sebenarnya kalau boleh dibilang wajib-wajib. Usahakan ada olahraga dalam satu hari walaupun beberapa menit atau dirutinkan misalnya seminggu 3 kali. Begitu yang jelas, jangan sampai ada hari-hari yang terlewati tanpa olahraga. Olahraga apa saja yang penting bisa menggerakkan tubuh dan badan.
6: Kegiatan senam bersama di halaman kantor RRI Buol juga diisi dengan suasana ramah dan penuh kekerapan antara anggota Fit Club Al Jabar dengan kru RRI Buol. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk kebersamaan dalam mendorong pola hidup sehat dengan berolahraga secara rutin. Masyarakat diharapkan dapat menjaga kebugaran tubuh sekaligus membangun kebersamaan dan silaturahmi di lingkungan masyarakat.
0: Saudara, sebagai salah satu desa wisata di Kabupaten Tolitoli, Desa Lalos terus berupaya mengembangkan potensi wisata pantai melalui penyelenggaraan event olahraga air. Lomba dayung perahu naga ini menjadi salah satu kegiatan yang mendapat dukungan pemerintah desa untuk digelar secara berkelanjutan. Laporan selengkapnya disampaikan Alfiansyah.
8: Desa Lalos, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli terus mendorong pengembangan potensi pariwisata melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan olahraga air. Kepala Desa Lalos, Sujono Gedarus, kepada RRI menyampaikan sebagai desa wisata yang memiliki potensi pantai, Lalos dinilai cocok menjadi lokasi pelaksanaan event olahraga dayung, termasuk Lomba Perahu Naga. Sujono mengatakan kegiatan Lomba Dayung Perahu Naga yang digelar beberapa waktu lalu mendapat dukungan penuh dari pemerintah Desa Lalos. Menurutnya, penyelenggaraan event olahraga air dapat menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi wisata pantai Lalos kepada masyarakat luas.
9: Desa Lalos ya tentunya selaku desa wisata ya kita memang perlu ya ada event-event ya apalagi kita ketahui bahwa wisata kita ini wisata pantai ya. Jadi kemarin ya tentunya kami selaku pemerintah desa merespon ya sekaligus mendukung ya penyelenggaraan daripada

0: tersebut ya kita ketahui dengan banyaknya pengunjung yang ada di wisata Pantai Lalos ini saat ini, ya tentunya bisa menggerakkan ya perekonomian ya masyarakat tentunya, ya tentunya harapan kita ya tentunya kedepannya ya tidak hanya kita mempersiapkan Poprov saja nanti di Desember, namun ya event ini akan terus berkelanjutan ya tentunya di setiap tahun, dan tentunya kami juga pemerintah desa dalam hal ini tentunya terus ya insya Allah juga akan mengagendakan ya, mudah-mudahan kami juga desa juga terus akan mengagendakan ya hal tersebut ya lomba tersebut di kawasan ya Pantai Lalos.
1: Dengan potensi wisata pantai dan dukungan masyarakat, Desa Lalos diharapkan mampu menjadi salah satu lokasi kegiatan olahraga air yang menarik di Kabupaten Toli-Toli. Penyelenggaraan event secara berkelanjutan diharapkan turut membuka peluang ekonomi sekaligus memperkenalkan destinasi wisata Lalos kepada lebih banyak pengunjung.
2: Saudara, kita ke informasi yang terakhir. Sebanyak 4 tim memastikan diri lolos ke babak semifinal turnamen sepak bola Camat Cup Toli-Toli Utara 2026. Datra Hasan menurunkan liputannya.
3: Sebanyak 4 tim memastikan diri lolos ke babak semifinal turnamen sepak bola Camat Cup Toli-Toli Utara tahun 2026. Kompetisi tersebut berlangsung di lapangan Desa Timbolo, Kecamatan Toli-Toli Utara, mendapat perhatian dari masyarakat serta pencinta sepak bola di daerah itu. Panitia pelaksana Camat Cup Toli-Toli Utara, Sakir, mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan segala kebutuhan untuk menyukseskan pertandingan semifinal. Menurutnya, laga pada babak ini diperkirakan berlangsung menarik sebab 4 tim akan memperebutkan tiket menuju partai final. Di antaranya tim Binaan Tuan 1, Lakuan 1, Salumpaka 1, dan Salumpaka 2. Dengan terus mempersiapkan segala sesuatu untuk menyukseskan laga semifinal agar pertandingan dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan menarik bagi masyarakat.
4: Jadi tim-tim yang lolos ke 4 besar yakni Binaan Tuan 1 atau Empang Alam, kemudian Lakuan 1, Pola 1, kemudian Salumpaka yang lolos ke 4 besar.
3: Selain persiapan teknis, aspek keamanan menjadi perhatian panitia. Hal tersebut dilakukan mengingat pertandingan sepak bola berpotensi menghadirkan jumlah penonton dan supporter yang lebih banyak dibandingkan pertandingan pada babak sebelumnya.
4: Pokoknya yang pertama terutama persiapan yang keempat besar, kemudian keamanan. Apabila keamanan tidak terjaga, otomatis itu kegiatan akan ditunda. Empat besar ini lebih penting keamanannya. Agar supaya kegiatan itu lancar.
3: Untuk itu, guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan, panitia melibatkan aparat kepolisian, khususnya jajaran Polsek Toli-Toli Utara. Koordinasi terus dilakukan untuk menjaga situasi selama pertandingan berlangsung, termasuk mengantisipasi gesekan antar supporter maupun antar pemain.

Saudara, informasi dari dunia olahraga tadi sekaligus mengakhiri warta berita daerah siang ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Wahini Wahab bersama rekan operator Andika mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir J. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Buol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Buol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buol, pemerintah Kabupaten Buol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Buol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Buol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1.
4: Pergi ke desa membeli tinta.
5: Cakep.
4: Tinta dibawa dari kota Roma.
5: Cakep.
4: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
6: Senang dangdutan.

0: Senang dangdutan, senang joget. Pro Dangdut hadir setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Roma Irama adalah sosok pemusik pembaharu dalam musik dangdut, di antaranya memasukkan elemen rock dalam sajian musiknya sejak tahun 1974 lewat hits terbesarnya Begadang. Sekitar 700 lagu telah ditulis Roma Irama dari kurun waktu 1970 hingga saat sekarang ini. Menurut William, doktor sosiologi Universitas Ohio, Amerika Serikat, yang meneliti tentang kekuatan popularitas serta pengaruh Roma Irama pada masyarakat dalam telaah ilmiah bertajuk Roma Irama and the Dangdut Style. Pesan moral kritik sosial memang banyak ditemui dalam lirik-lirik lagu karya Roma Irama seperti Begadang, Darah Muda, Hak Asasi, Rupiah, Judi, dan masih sederet lagu-lagu lainnya. Namun Roma juga piawai menulis lagu bertema romansa seperti Kegagalan Cinta, Syahdu, Bahtera Cinta, maupun Dawai Asmara.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, pro pro dangdut, dangdut adalah kita. Kita terima penelpon lagi. Halo, pro dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Fatima di Ogomoli.
0: Halo, Mbak Fatima. Ogomoli aman?
1: Aman.
0: Aman sayang, aman. Oke. Sore hari ini Mbak Fatimanya mau dengar lagu yang mana? Mau request lagu apa?
1: Lagunya Rita Sugiarto, Aku Tidak Minta Oleh-oleh.
0: Rita. Nah, mau oleh-oleh mau apa, Dang?
1: Pokoknya uang, uang yang
0: Aku Tak Minta Oleh-oleh. Oke, menyapa siapa nih?
1: Ada Pak Ketuanya kita di Stabilitas Nestra Center sekarang. Ada ini Rusing Polgaso Dunia. Rahamsa, Rahma, Serli, Yara Gaby, Pak Salman. Okay. Ada Ahmad Gunawan di Desa Panggung. Bagaimana kabar Pak Ahmad? Pak Sergi kemari. Dan sama-sama takut terkecuali ada yang menyambung Mbak Me
0: Mbak Yuni. Bagaimana aja ini kasih nah.
2: Dia halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Iya, dengan Pak Ketua DNC di Kampung Bol sekarang, tepatnya di rumahnya Pak Hamsa.
0: Halo, apa kabar Pak Ketua? Saya lupa namanya.
2: Alhamdulillah
0: Pak.
2: Kabar.
0: Saya lupa baik. Namanya tadi. Siapa Pak Ketua namanya, Pak?
2: Pak Arifin.
0: Pak Arifin. Oh iya, lupa. Minta maaf ini Pak Arifin. Lagi di mana ini? Lagi di Kampung Bol ini?
2: Lagi hibur-hibur Pak Hamsa karena belum lama ada kedukaan.
0: Oh iya. Oke, Kak, turut berduka cita. Oke, Pak Arifin. Pak Arifin mau dengar lagu apa ini?
2: Saya mau pesan lagunya Roma Irama, Istri Saleha.
0: Istri Saleha. Oke, sambil dicari lagunya mau menyapa siapa ini?
2: Iya, semua sapa-sapa terutama kepada ibu-ibu yang punya pasangan supaya jadi istri saleha ya.
0: Amin.
2: Iya, kalau jadi istri saleha wah dibawa sampai di surga itu.
0: Oh, alhamdulillah insyaallah.
2: Bahkan sampai hidup lagi berarti hari kiamat.
0: Oke, kalau gitu
2: ya, buat teman-teman terutama Ahmad Gunawan yang ada di Dusun Pangkung, Dondo. Kemudian ada Sumanti di Malangga, ada Ani, ada Nur Iman di Tulei, ada Fatima, ada Bunda Ama, ada Rama. Kemudian ada teman-teman, ada juga yang di Ginunggung sana, ada Ute, ada Masni. Pokoknya rekan-rekan tunanetra tanpa terkecuali, yang lebih-lebih lagi untuk semua pendengar RRI, baik itu yang di Toli-Toli, Buol, Parigi Mauton, dan semua yang menjangkau siaran RRI Prodandut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arifin. Di ya saat ini lagi di mana tadi itu ya bersama ibu teman-teman yang lainnya. Oke, ada yang bergabung, kita coba terima penelpon selanjutnya. Halo, halo, Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibu Eli.
0: Ibu Eli, apa kabar Ibu Eli?
3: Alhamdulillah kabar baik.
0: Dondo, bagaimana cuaca hari ini?
3: Masih panas sedikit.
0: Panas sedikit, kalau di sini sudah mendung ini. Tapi masih panas ya, biar mendung panas ini. Biar mendung tapi panas ya hari ini. Oke deh,
3: yeah.
0: Ibu Eli mau dengar lagu apa?
3: Aku Merana.
0: Aku Merana, kenapa ini Merana? Yeah.
3: Enggak, cuma mau dengar saja lagu ini.
0: Itu lagunya siapa itu? Aku Merana.
3: Lagunya Ida Laila.
0: Ida Laila, oke. Sambil dicari dulu lagunya, mau menyapa siapa ini?
3: Ya, untuk semua pendengar tanpa terkecuali. Dimana saja berada, selamat sore semuanya. Untuk Mbak Yuni, selamat menjalankan tugas.
0: Makasih.
3: Sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eli sudah bergabung ya. Di belakangnya Ibu Eli, halo Pro Dangdut.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Maya di Gorontalo.
4: Iya.
0: Jauh ini ya. Dengar RRI dari mana ini?
4: Via RRI digital.
0: Oh, RRI digital. Apa Gorontalo, bahasa Gorontalonya? Bagaimana kabar?
4: Wololo habare.
0: Wololo habare, begitu?
4: Iya,
0: okay.
4: Wololo habare.
0: Oh, wololo habare.
4: Terus kalau bahasa Toli-Toli gimana, Mbak?
0: Saya tidak tahu bahasa Toli-Toli. Ah, bahasa Toli-Tolinya kalau bagaimana kabar ini?
4: mohon maaf nih, kalau bahasa ini dengan Mbak siapa?
0: Dengan Yuni.
4: Oh, Mbak Yuni, salam kenal ya. Kayaknya nanti ini Mayanya masih sama Mbak Yuni.
0: Oh iya, baru ya. Oke. Oh iya, kayaknya Mbak Maya ini baru masuk ya. Soalnya Yuni lama vakum ini ya.
4: Sama Mbak Yuninya aja baru. Tapi kalau yang penyiar-penyiar lainnya udah lama.
0: Iya. Soalnya Yuni ini apa namanya, penyiar lama stok baru. Tabale ya.
4: Iya.
0: Oke, baru ini lagi menyiar.
4: Kalau gitu, Mbak.
0: Oke, Mbak Maya. Salah tabale tadi ya. Stok lama penyiar baru. Oke. Okay. Mbak Maya mau dengar lagu apa, Mbak Maya?
4: Lagunya Owan, judulnya Bunga Dahlia.
0: Bunga Dahlia, lagunya siapa tadi?
4: Dari Owan.
0: Owan. Iya. Oke. Okay. Kalau di sana gimana?
4: Oh, bulat kayak Gorontalo seperti itu.
0: Oh, bulat. Gimana kabar di Gorontalo ini?
4: Ini kalau Gorontalo sih cuacanya panas banget. Hujan-hujannya udah berapa bulan ini musim kemarau. Kalau Toli-Toli gitu ya, Mbak. Sama dengan Gorontalo ya.
0: Sama, Toli-Toli juga ini. Tapi biasanya kalau sore atau malam itu hujan di sini.
4: Oh iya, kalau Gorontalo belum pernah hujannya.
0: Oh, mudah-mudahan.
4: Gerimis aja ya. Belum.
0: Oh, Masya Allah. Semoga nanti.
4: Iya, udah menguning semuanya tuh tanaman dari sama tanaman tanpa ada terkecuali menguning semua ini, Mbak.
0: Aduh, semoga cepat hujan ya. Biar cuma turun sekali ya, supaya bisa mendinginkan bumi ya, bumi Gorontalo.
4: Iya.
0: Oke deh. Menyapa siapa, Mbak Maya? Maya.
4: Menyapa pertama dulu buat Pak Yan yang lagi beraktivitas,
0: sosial
4: aktivitasnya. Saya selalu juga bareng keluarga tercinta, ya Rabbal Alamin. Terus buat Bunda Ama, ada Ibu Fatima juga, Mbak Semanti, Bunda Clara, Mbak Juli, Pak Samsul, ada Pak Rusin juga, Pak Nasr, Mbak Purnama Sari, Bung Adin. Terus buat Mbak Maslia, Pak Rasid, ibunya Ibu Dinda Nugra, Pak Pasa, Pak Roy, Ibu Nurmin, ada Pak Hamsa, Pak Lois, Bung Roy, dan seluruh penggemar RRI Pro 1 Toli-Toli, satu unsur X semuanya. Insya Allah kita semua sehat selalu dan senang dalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Maaf banget, gak bisa main satu persatu semuanya. Pokoknya satu unsur aja semuanya. Salam kompak selalu ya. Salam satu hati di Pro 1 RRI Toli-Toli. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maya. Maya. Langsung nyanyi ya kalau dengar lagunya Mbak Maya. Nama dengar suaranya Mbak Maya. Di belakangnya Mbak Maya. Halo, Pro Dangdut.
5: Assalamualaikum dan kepada kita.
0: Salam. Dengan siapa di mana?
5: Mbak Masni di Kretan.
0: Halo, Mbak Masni.
5: Halo juga.
0: Mbak Masni, kenapa susah sampai di Kabetan ini, Mbak Masni?
5: Begitulah hidup.
0: Bukan main, Mbak Masni suka sekali berjalan-jalan nih. Sampai Kabetan ini dia.
5: Ini ada anakku di sini, sayang, baru kemana ke jalan-jalan.
0: Oh, begitu. Oke, kalau gitu. Kalau di Kabetan ini cuaca hari ini bagaimana, Mbak Masni?
5: Tadi sudah pulang. Insya Allah sebenarnya kalau bukan besok, lusa saya pulang.
0: Oh, kalau bukan besok, lusa pulang. Cuaca di sana bagaimana, Mbak Masni, di Kabetan?
5: Lagi panas ini.
0: Panas ya, panas. Oke. Okay. Kalau gitu mau dengar lagu yang mana?
5: Lagunya siapa? Siapa nih? Revina. Revina, aku punya Tika Asmara.
0: Apa judulnya?
5: Taktik asmara.
0: Sakit asmara?
5: Taktik asmara.
0: Oh, taktik, oke deh. Langsung aja kalau gitu menyapa siapa?
5: Aura itu, Aura mung kayaknya penyanyinya Aura Aura Bilqis.
0: Hmm, oh bukan Revina.
5: Bukan Aura Bilqis.
0: Oh, Aura, Aura, Aura Bilqis.
5: Iya, Taktik Asmara.
0: Oke, saya cari lagunya langsung. Revina Aura Alisa di sini.
5: Iya, kan berapa orang? Tiga orang kayaknya, empat
0: kayak
5: itu.
0: Iya, Revina Alisa Aura.
5: Iya, kirim ada Bunda Ama di Gorontalo, semoga sehat. Mm-hmm. Ada Nia, ini ada juga Lois, ada juga Pak Nasrun, ada juga siapa ini? Siapa namanya yang di Parigi Motong semuanya buat banget itu kan kayaknya selalu lupa sudah namanya.
0: Aduh, bagaimana ini selalu lupa namanya.
5: Gue sudah jarang menyadar.
0: Oh begitu.
5: Iya, selalu lupa namanya masih apa ini?
0: Ih, bagaimana aja ini kesan sudah lupa nama. Jangan-jangan selalu lupa nama aku ini. Mbak Masti.
5: Kayaknya orang sini, ini juga ini.
0: Jangan-jangan Mbak Masti selalu lupa nama aku ini, Mbak Masti.
5: Sudah lupa, saya jarang-jarang sudah menyiar.
0: Oh, masa dilupa Mbak Yuni? Oh, begitu ya.
5: Makanya tapi orang sini juga kayaknya ini.
0: Bye-bye lagi dibilang Mbak Meike ke siang.
5: Iya, karena saya mau tanya dulu nih Mbak Yuni, kenapa sudah Mbak Meike hari ke siang sudah sehat kayak ini?
0: Sudah, Mbak Meike itu lagi jalan-jalan ke Gorontalo, ke Manado.
5: Oh, iya,
0: lagi jalan, iya. Jalan-jalan ke Manado.
5: Oh, gitu.
0: Oke.
5: Nanti ada di belakang Mbak Yuni, semoga kasih. Keluarga makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mbak Masni, di belakangnya Mbak Masni. Halo Pro Dangdut.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Halo. Mana suaranya ini, kasihan.
6: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana, Mbak?
6: Sumanti,
0: Sumanti di Mangalangga. Kenapa suaranya timbul tenggelam, Mbak Sumanti? Nah, tenggelam lagi. Halo, Mbak Sumanti. Mana je suara Ata ini? Allahu Akbar. Ini kayaknya jaringan kurang bagus ini, Mbak Sumanti. Mbak Sumanti mungkin bisa cari tempat yang lebih bagus jaringannya, Mbak Sumanti.
6: Ya, halo.
0: Ah, halo. Bagaimana? Sudah bisa dengar suara saya, Mbak Sumanti? Aduh. Mbak Sumanti bagaimana ini kesini? Nah, habis mie anu ini. Oke, di belakangnya Mbak

0: hot sedikit.
1: Oke deh, Mbak Rahma. Mbak Rahma mau denger lagu apa?
0: Kalau masih ada waktu, lagunya Mbak Wahyuni, Tabir Kepalsuan.
1: Tabir Kepalsuan. Oke.
0: Kalau nggak ada Tabir Kepalsuan, Mawar Putih saja, Inul.
1: Yang mana kasih pasti ini, Tabir Kepalsuan atau Mawar Putih ini? Coba.
0: Mawar Putih.
1: Oh, Mawar Putih, Mide. Mawar Putih.
0: Iya.
1: Apa ini? Oke, langsung aja kalau begitu.
0: Jadi pilih motong, dibuat, semuanya aja yang untuk kita diperkecuali. Depannya, buat Mbak Bahyuni, saya telah bisa mesti warga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kalau gitu ya, karena kita buka dulu line teleponnya. Ada siapa ini? Kenapa ini Oke, kita terima penelpon lagi. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum, Ayu.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
2: Adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan Mbak siapa di mana?
2: Lini.
1: Mbak Lini?
2: Si.
1: Mbak siapa?
2: Dengan Sherly.
1: Oh, Mbak Sherly. Oh iya, Mbak Sherly, kote ini. Soalnya putus-putus Mbakku sayang. Mbak Sherly di Lakatan, bagaimana ini kabarnya?
2: Walafiat.
1: Alhamdulillah kalau sehat walafiat. Mbak Sherly mau dengar lagu yang mana, Mbak?
2: Bu, sama dengar lagunya Iis Dahlia, Mengapa.
1: Apanya yang mengapa ini?
2: Lagu aja.
1: Oke, ya Yuni cari dulu lagunya ya. Langsung kalau gitu menyapa siapa?
2: Semua teman aja, Pro Satu tanpa terkecuali. Ucapannya selamat semuanya. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Untuk Yuni, sukses selalu bersama keluarga di. Assalamualaikum, Mbak Yuni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, oke, untuk siang hari, siang jelang sore, sudah sore katanya. Sore hari ini ya, kita sudah, kita tentunya sudah terima telepon-telepon. Dan satu penelpon lagi deh sebelum kita putar lagu ini, takutnya gak terputar semua ini nanti. Halo, Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut adalah kita.
1: Asik, dengan siapa di mana ini?
3: Saya sih dalam pasio hampir lagi tidak diangkat ini.
1: Hampir tidak Pak Angka ini. Oke, Pak Yasil, Lampasio, cuacanya cerah, hujan atau mendung?
3: Iya, sudah mulai mendung-mendung.
1: Iya, sudah mulai mendung-mendung. Pak Yasil kayaknya lagunya ikutan ini Pak Yasil karena so banyak lagu yang menanti ini yang mau diputar.
3: Bisa lagi ya? Jadi siapa yang saya bisa ikuti ini?
1: Tinggal pokoknya ikutan dengan lagu-lagunya siapa semua di sini yang sudah dia request. Jadi ya, tinggal
3: yang penting saya ikuti mau diikuti pasti mau diikuti itu begitu ah. Hampa saya kalau tidak mau diikuti.
1: Hai, itu lagi. Kalau begitu menyapa Jodang, mau menyapa siapa ini?
3: Seluruh ada pendengar yang ada, yang selalu masuk, yang selalu menyapa, yang kembali lagi nila, marilah kita saling harga menghargai, kita tidak pernah lupa itu, mari kita saling ingat mengingatkan, kalau salah kalau tidak diingatkan ya,
1: betul,
3: bukan salah saya, jadi marilah kita selalu bina persatuan ini RRI supaya kita selalu akrab di udara. Sebuah kita ini sekali di udara tetap di udara.
1: Merdeka.
3: Allahu Akbar.
1: Takbir. Allahu Akbar.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Yasil sudah bergabung. Kita break dulu ya, tahan ya. Mohon maaf untuk yang ingin bergabung ditahan dulu. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request ini. Ada lagu dari Rita Sugiarto, Oleh-oleh. Untuk yang sudah gabung tadi, Mbak Fatima di Ogomoli, selamat sore, semoga terhibur ya.

0: happier.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeux bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Ya pendengar, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan iya, masih ada beberapa lagu yang siap diputar lagi nih ya. Mohon maaf untuk line teleponnya, kita tutup dulu, kita tahan dulu. Halo, apa kabar yang sudah bergabung tadi? Ada Mbak Fatima Diogomoli, terus Pak Arifin juga tadi sudah bergabung, terima kasih ya. Ada Ibu Eli, terus Mbak Maya di Gorontalo. Ada Mbak Masni Kabetan. Ada juga Mbak Sumanti tadi. Terus ya, Mbak Rahma, Mbak Sherly, dan Pak Yasil di Lambasio. Halo, apa kabar juga untuk Bunda Ama yang ada di Gorontalo. Selamat sore ya, sehat selalu untuk semuanya. Kali kopi.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada untuk suasana sore hari ini di Prodangdut kami cukupkan sampai sini. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Toli-Toli sore ini. Kami masih akan hadir temani Anda dengan beragam informasi dan juga program acara yang siap menemani Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Toto.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edwil Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
4: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Di suasana sore hari ini kita berbagi informasi dulu ya, tentang informasi kali ini kita berbagi ya info tentang mengenal ruang terbuka hijau. Ini adalah lokasinya. Oke, pendengar, ruang terbuka hijau atau yang biasa dibilang RTH ini adalah kawasan yang memanjang berbentuk jalur atau kawasan mengelompok, yang tentunya ini juga bisa sebagai tempat untuk kita rekreasi atau mungkin sekedar santai saja. Nah, pendengar, tentunya kawasan mengelompok ini yang penggunaannya lebih bersifat terbuka dan tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang disebutkan bahwa 30% wilayah kota itu harus berupa RTH atau ruang terbuka hijau yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. RTH publik ini adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, kota ataupun kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Contohnya mungkin RTH publik adalah taman kota, contohnya ya taman kota, terus juga hutan kota, sabuk hijau atau green belt, RTH di sekitar sungai, terus juga pemakaman dan rel kereta api. Sedangkan RTH privat itu adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya itu untuk kalangan terbatas, antara lain mungkin berupa kebun atau halaman rumah ataupun halaman gedung milik masyarakat, milik swasta yang ditanami tumbuhan. Penyediaan RTH itu memiliki tujuan. Nah, apa saja kira-kira tujuan dilakukan RTH atau disediakan RTH itu? Nanti sebentar kita akan balik lagi, tetap bersama Pro 1 RRI Toli-Toli di program acara kita Green Radio untuk sore hari ini.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Ya, pendengar yang masih tetap terus satu hati bersama Pro 1 RR Toli-Toli. Nah, untuk penjadian RTH atau ruang terbuka hijau ini memiliki tujuan. Tujuannya antara lain untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan udara, terus bisa menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Yang berikutnya, bisa meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengamanan lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. Nah, pendengar, RTH yang telah ada baik secara alami ataupun buatan ini diharapkan dapat menjalankan 4 fungsi. Di antaranya yaitu fungsi ekologi, antara lain yaitu paru-paru kota, pengaturan iklim mikro sebagai peneduh, terus juga penghasilan oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, dan penyerap polutan di udara, udara dan tanah, serta penahanan angin. Berikutnya yaitu fungsi sosial budaya, antara lain menggambarkan ekspresi budaya lokal, media komunikasi, dan tempat rekreasi warga. Ketiga, fungsi ekonomi, antara lain bisa menjadi sumber produk yang bisa dijual seperti tanaman bunga, buah, daun, dan sayur mayur. Beberapa juga bekerja sebagai bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain. Yang keempat, fungsi estetika, antara lain meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik skala mikro, contohnya halaman rumah atau lingkungan pemukiman, maupun makro yaitu landscape kota secara keseluruhan. Ini juga bisa menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun. Dan pendengar, dalam satu wilayah perkotaan itu 4 fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai kebutuhan sih sesuai dengan kepentingan juga dan ekosistem kota, seperti perlindungan tata udara, keseimbangan ekologis, serta konservasi hayati. Nah, selain itu manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi dalam kategori, beberapa kategori. Nah, diantaranya pendengar yaitu manfaat langsung, ini dalam pengertian cepat dan bersifat nyata, yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan, teduh, segar, sejuk, dan juga bisa mendapatkan bahan-bahan untuk dijual. Contohnya kayu. Nah, ini kalau kita biasanya menanam pohon besar, kalau sudah tua kan biasanya dipotong. Nah, kayunya ini bisa digunakan juga nih ya. Terus juga daun, bunga, dan buah. Nah, pendengar, manfaat tidak langsung, yaitu berjangka panjang dan bersifat intangible, yaitu pembersihan udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, dan pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada, contohnya konservasi hayati dan keanekaragaman hayati.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Ya pendengar yang masih tetap terus satu hati bersama Pro 1RRI Toli Toli. Nah pendengar, untuk ruang terbuka hijau, kalau melihat besarnya fungsi dan peran RTH untuk menjamin keseimbangan kota, Meko Foundation membuat sebuah program yang diberi nama Green Pots. Green Pots sendiri ini merupakan kegiatan edukasi kepada masyarakat untuk menciptakan, mempertahankan, dan juga memanfaatkan RTH swasta yang ada di sekitarnya. Dan pendengar, masyarakat yang diberikan pengetahuan dan penyadaran bahwa dengan melakukan kegiatan penghijauan dalam skala kecil, baik di rumah maupun komunitas, ini akan memberikan kontribusi langsung dalam mendukung pencapaian target RTH perkotaan. Mengenai ruang terbuka hijau sendiri pendengar ya, ini memang penting untuk diterapkan dalam kehidupan kita, apalagi dengan banyaknya polusi saat ini, terus juga ini bisa mengurangi efek rumah kaca. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk sore hari ini di Green Radio kami cukupkan sampai di sini. Dan pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama Korwil Nusantara 4 untuk mengikuti Gema Saripati Maju.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
2: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Jumpa lagi sore ini di Gema Saripati Maju, edisi perjumpaan kita di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Riko Ilham. Gema Saripati Maju sore hari ini kita awali informasi dari RRI Kendari, di mana dari Wakatobi membuka pintu bagi wisatawan dari Bali guna memperluas akses kunjungan ke sejumlah destinasi unggulan untuk di daerah Sulawesi Tenggara. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Heldiawati Kadir.
3: Kabupaten Wakatobi kini memperluas pasar kunjungan wisatawan dengan menargetkan kedatangan pengunjung langsung dari Pulau Bali. Langkah ini diambil menyusul semakin terbukanya akses konektivitas udara yang menghubungkan kedua wilayah tersebut, sekaligus menjadikan Bali sebagai pintu masuk strategis mendatangkan wisatawan domestik maupun mancanegara ke kawasan surga bawah laut Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Latarima menjelaskan pihaknya telah menyusun strategi promosi dan kerjasama dengan berbagai pihak di Bali guna memperkenalkan potensi wisata Wakatobi secara lebih luas. Bali dipilih karena menjadi pusat kunjungan wisatawan terbesar di Indonesia, sehingga peluang mengarahkan wisatawan ke Wakatobi dinilai sangat besar dan berpotensi mendongkrak angka kunjungan secara signifikan.
4: Dalam hal ini bayar yang berasal dari Bali, sehingga nanti kalau ke depan bisa dia lebih maksimal untuk pemasaran kepariwisataan kita.
3: Selain memperkuat promosi, pemerintah daerah juga terus membenahi fasilitas penunjang wisata, mulai dari ketersediaan tempat menginap, pelayanan transportasi lokal, hingga peningkatan keterampilan masyarakat dalam menyambut tamu. Sinergi antara akses perjalanan yang semakin terbuka, promosi yang gencar, dan kualitas layanan yang terus ditingkatkan diharapkan dapat menjadikan Wakatobi sebagai pilihan utama wisatawan yang mencari keindahan alam bawah laut yang masih alami dan asri. Latarima menegaskan, membidik wisatawan dari Bali bukan berarti mengubah jati diri Wakatobi, melainkan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya daerah kepada lebih banyak orang. Kerja keras pemerintah daerah dalam membuka akses pasar wisata yang lebih luas, dukungan konektivitas yang semakin baik, serta kesadaran seluruh elemen masyarakat menjaga kualitas destinasi wisata akan menjadikan Wakatobi semakin dikenal di mata dunia seiring mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang makin maju dan berkelanjutan.
1: Pendengar, kita beralih dari RRI Kendari, kita ke RRI Palu, di mana ada rekan kita bersama Maria Immaculata. Selamat sore, rekan Maria.
5: Selamat sore, Riko.
1: Baik, silakan informasinya sore hari ini.
5: Baik, dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini, dalam mewujudkan kota Palu yang aman dan nyaman, semua pihak diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pembangunan dan menjaga sarana-prasarana publik yang dibangun pemerintah. Berikut laporan Nita Surbakti.
6: Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Kota Palu guna mewujudkan Palu yang nyaman bagi semua khususnya masyarakat. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu, sejumlah kegiatan digelar sebagai momen refleksi pembangunan dan evaluasi terhadap pencapaian pemerintah Kota Palu, serta menjadi kesempatan bagi masyarakat ikut merasakan kebahagiaan di tengah pertambahan usia Kota Palu melalui sejumlah kegiatan yang digelar. Wali Kota Palu Hadianto Rasid kepada RRI mengatakan, tahun ini pihaknya mengambil tema Moving in Action, di mana melalui tema ini semua pihak diharapkan dapat bergerak dalam aksi nyata untuk pembangunan dan kemajuan Kota Palu. Wali Kota mengaku saat ini masyarakat juga telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung berbagai program pemerintah dan hal ini diharapkan dapat terus dilakukan sebagai wujud komitmen bersama dalam menjadikan Kota Palu yang nyaman bagi semua.
7: Saya berharap bahwa dengan tema Moving in Action ini, kerja-kerja yang belum optimal itu kita berusaha untuk mencapai ke sana. Kemudian kerja-kerja yang belum, maksudnya masih banyak hal yang harus kita perbaiki. Nah, kita bukan hanya omong saja masih hanya belum diperbaiki, tapi benar-benar kita perbaiki. Itu yang sesungguhnya menjadi core daripada Moving in Action. Kalau hari ini ditanya, nah, seperti apa sih Kota Palu hari ini? Ya, kita terus berusaha untuk memperbaiki Kota Palu ya dengan semua kekurangan yang kita punyai. Nah, tentu kita berharap bahwa kota ini semakin maju.
6: Ditambahkan, 48 tahun Kota Palu dan 8 tahun berjuang untuk bangkit pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Berbagai perubahan dan pembangunan yang dilakukan saat ini diharapkan dapat dirasakan dan memotivasi semua pihak untuk terus ikut menjadi bagian dalam perubahan melalui langkah aksi yang nyata. Ditegaskan, menjaga Kota Palu yang nyaman dan bersih serta aman membutuhkan kerjasama semua pihak, sehingga dirinya minta masyarakat ikut menjaga Kota Palu dengan tidak melakukan hal yang merugikan diri sendiri dan lingkungan, diantaranya mengelola sampah dengan baik agar pencapaian Piala Adipura dapat tetap dipertahankan.
5: Demikian informasi dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama Edi Firmansyah mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan kita kembali ke rekan Riko di RRI Kendari. Riko.
1: Baik, terima kasih rekan Maria untuk informasinya. Pendengar dari RRI Palu, kita beralih ke RRI Ampana. Bersama rekan kita ada rekan Tito. Selamat sore rekan Tito.
8: Selamat sore rekan Riko Ilham.
1: Baik, silakan untuk informasinya.
8: Terima kasih informasi untuk Gema Saripati Maju dari RRI Ampana. Wujudkan masyarakat maju, sejahtera, berbasis sektor unggulan berkelanjutan. Pemkab Tujuna Unas semakin memperkuat usaha pertanian.
9: Ikhtiar pemerintah Kabupaten Tojouna Una mewujudkan visi pembangunan sejahtera berbasis sektor unggulan yang berkelanjutan semakin dimaksimalkan. Visi ini menjadi komitmen Pemkab Touna dalam mengarahkan pembangunan yang berkeadilan, maju, dan berbasis potensi lokal. Bupati Tojouna Una Ilham Lawidu dalam sambutannya dibacakan Kepala Dinas PMD Sudarto Palakana pada kegiatan Mora di Kecamatan Tojo menjelaskan pertanian salah satu sektor unggulan yang terus didorong secara terpadu. Karena itu semua pihak terkait terus digerakkan untuk membangun sektor ini sebagai sumber kedaulatan pangan.
10: Pemerintah Kabupaten Tojouna Una terus berupaya mewujudkan visi pembangunan daerah, mewujudkan masyarakat Tojouna Una maju, sejahtera, berbasis sektor unggulan yang berkelanjutan. Komitmen kita yang perlu kita kembangkan adalah sektor pertanian. Kita harus bergerak bersama dalam membangun kedaulatan pangan, memperkuat ekonomi desa, serta meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian melalui inovasi.
9: Keberhasilan masyarakat Kecamatan Tojo di sektor pertanian dinilai cukup baik bagi masa depan ketahanan pangan lokal di Kabupaten Tojouna Una. Karena itu Bupati Ilham Lawidu menegaskan semua sektor yang berkaitan dengan pengembangan kondisi real pertanian harus mengoptimalkan tupoksinya agar sektor ini terus memberikan kontribusi terhadap penguatan pangan lokal untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ibnu Abbas melaporkan.
8: Demikian informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Saya Tito Lasangoli bersama rekan Arthur Tanipayuk. Kembali ke rekan Riko Ilham di Kendari. Riko.
1: Baik, terima kasih rekan Tito untuk informasinya. Dari RRI Ampana, pendengar, kita beralih ke RRI Makassar. Bersama ada rekan Dwi Kartika. Selamat sore rekan Dwi.
11: Selamat sore rekan Riko.
1: Baik, silakan untuk informasinya.
11: Baik, informasi dari RRI Makassar, Sekda Sulsel sebut Bupati Goa yang berstatus tersangka diberhentikan sementara. Aan Ariska melaporkan.
12: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menyampaikan bahwa kepala daerah yang berstatus tersangka akan diberhentikan sementara dan digantikan pelaksana tugas atau PLT untuk melanjutkan pemerintahan. Hal itu menyusul ditetapkannya Bupati Goa Husnia Talendrang sebagai tersangka oleh Kors Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi Kortas Tipikor Mabes Polri. Jufri menegaskan pemerintahan tidak dibiarkan tanpa pemimpin dan tidak boleh berhenti. Untuk mengisi kekosongan pemerintahan di Kabupaten Goa, wakil kepala daerah akan menjadi PLT sambil menunggu kasusnya ditangani oleh aparat penegak hukum.
13: Telah berkuat ingkrapan hewes atau berkekuatan hukum yang final dan mengikat, baru bisa kita bicara apa yang terjadi. Jadi selama menunggu proses sampai ingkrah, maka itu namanya PLT.
14: Berarti per besok, karena kan hari ini sudah tersangka ini.
13: Di suratnya dulu, kita tidak tahu. PLT itu kan tidak serta-merta. Mesti ada dilegalkan.
12: Kendati demikian, penunjukan PLT tidak serta-merta dan dilakukan secara berlangsung. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentu sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat akan melaporkan ke pemerintahan dalam negeri atau Kemendagri terkait permasalahan yang terjadi di Kabupaten Goa.
11: Demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Riko di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika ya untuk informasinya. Pendengar dari RRI Makassar, kita beralih ke RRI Mamuju. Bersama rekan kita ada Mega Pika. Selamat sore rekan Mega Pika.
15: Baik, selamat sore rekan Riko.
1: Silakan untuk informasinya.
15: Baik, untuk informasi dari RRI Mamuju, Dinas Kesehatan Provinsi meminta masyarakat untuk mewaspadai flu tipe A karena gejalanya berdampak cukup cepat dalam tubuh. Disampaikan selengkapnya Nur Asmi Saleh.
16: Kategori tipe flu A ini merespon sangat cepat dan berdampak sangat buruk.
17: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat mewaspadai infeksi flu tipe A yang dinilai dapat memicu pemburukan kondisi secara cepat, terutama pada anak-anak, lansia dan orang dengan riwayat gangguan pernapasan. Fungsional Epidemiologi Pengelola Program ISPA Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Kasvanuddin saat menjadi narasumber di Dialog Interaktif RRI Mamuju Jumat 25 September 2026 mengatakan, flu tipe A memiliki respon yang berbeda dibandingkan flu yang umumnya berkembang secara bertahap. Menurutnya, pada flu biasa, gejala dapat diawali pilek, kemudian berkembang menjadi demam, sakit kepala hingga kondisi yang lebih berat. Sementara pada flu tipe A, gejala dapat muncul dan memburuk dalam waktu relatif singkat. Ia menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena tubuh membutuhkan waktu untuk beradaptasi ketika virus atau kuman masuk. Pada infeksi tertentu, proses pemburukan dapat berlangsung secara perlahan karena tubuh masih memiliki kesempatan untuk memberikan respon. Namun, menurut Kasvanuddin, pada flu tipe A, proses tersebut dapat berlangsung lebih cepat sehingga virus berpotensi menyebar sebelum tubuh memberikan respon yang optimal.
16: Kategori tipe flu A ini merespon sangat cepat dan berdampak sangat buruk. Artinya hari ini karena hari ini memburuk. Beda flu yang umumnya kadang pilek dulu, besok baru berat, besok baru demam, besok baru sakit kepala. Kalau itu sepakit, langsung demam, bahkan bisa drop. Bahkan mungkin anak-anak dan lansia itu bisa terjadi keterpurukan, bahkan kematian. Artinya begini, tubuh kita itu setiap virus atau kuman yang masuk dalam tubuh itu ada namanya proses adaptasi, sehingga ada pemburukan secara perlahan. Sedangkan tipe ini, flu tipe ini prosesnya sangat cepat. Belum sempat tubuh kita merespon, virus itu sudah menjalar. Kebetulan yang menyerang ini saluran pernapasan. Sehingga memang potensi-potensi pemburukan itu sangat besar. Contoh punya gejala riwayat asma, ada gejala gangguan pernapasan lainnya, itu sangat riskan. Tingkat penularannya cukup besar. Uniknya virus tipe A ini, dia itu bukan antara manusia ke manusia. Tapi manusia ke hewan, hewan ke manusia, hewan ke hewan.
17: Masyarakat diminta tidak mengabaikan gejala gangguan pernapasan, khususnya ketika kondisi memburuk dengan cepat. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta penderita gangguan pernapasan perlu mendapat perhatian lebih apabila mengalami gejala yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
15: Demikian informasi dari RRI Mamuju. Kita kembali ke rekan Riko. Riko.
1: Baik, terima kasih rekan Mega Pika untuk informasinya.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, selanjutnya kita ke RRI Toli-Toli. Kita akan menemui rekan Wahyuni. Selamat sore, rekan Wahyuni.
0: Selamat sore, rekan Riko.
1: Baik, silakan untuk informasinya.
0: Baik, terima kasih. Dari Toli-Toli, kami hadirkan informasi terkait di tengah mobilitas dan kesibukan sehari-hari, masyarakat Buol dari berbagai kelompok usia tetap menyempatkan waktu berolahraga secara rutin. Laporan selengkapnya disampaikan Sardono.
18: Gaya hidup sehat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Kabupaten Buol, salah satunya melalui komunitas olahraga Fit Club Al-Jabar. Pendiri Fit Club Al-Jabar, Ahmad Lamu, saat melaksanakan senam bersama di halaman RRI Buol mengatakan, komunitas senam tersebut terbentuk sekitar 3 tahun lalu berawal dari masa pandemi COVID-19. Saat pandemi, masyarakat dibatasi untuk keluar rumah dan berkumpul, sehingga upaya menjaga kebugaran salah satunya dilakukan melalui kegiatan senam secara daring dari rumah masing-masing. Saat pandemi berlalu, para anggota yang berasal dari berbagai latar belakang ini kemudian rutin berkumpul setiap hari Sabtu pagi untuk berolahraga bersama, mulai senam hingga jalan sehat. Menurut Ahmad, kegiatan tersebut tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi antar anggota yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda.
19: Yang pertama, silaturahmi terjamin. Kemudian bagi teman-teman yang memang ikut olahraga rutin, mereka merasakan manfaatnya bahwa dengan berolahraga itu sebenarnya secara tidak langsung itu mempengaruhi kesehatan lebih bagus. Dengan adanya metabolisme tubuh yang bekerja aktif dan lebih bagus. Saya kira itu sih untuk olahraga.
18: Di tengah mobilitas dan kesibukan sehari-hari, Ahmad menghimbau masyarakat dari berbagai kelompok usia untuk tetap menyempatkan waktu berolahraga secara rutin. Menurutnya, jenis olahraga tidak harus berat, yang terpenting melakukan secara teratur agar tubuh tetap bugar dan aktivitas sehari-hari dapat dijalankan dengan baik.
19: Saya sih sangat berharap teman-teman semuanya bahwa olahraga itu bukan sesuatu yang kalangan tertentu. Kita semua ini sebenarnya kalau boleh dibilang wajib-wajib. Yeah. Usahakan ada olahraga dalam satu hari walaupun beberapa menit atau dirutinkan misalnya seminggu 3 kali. Politik yang jelas jangan sampai ada hari-hari yang terlewati tanpa olahraga. Olahraga apa saja yang penting bisa menggerakkan tubuh dan badan.
18: Kegiatan senam bersama di halaman kantor RRI Buol juga diisi dengan suasana ramah dan penuh kekerapan antara anggota Fit Club Al-Jabar dengan kru RRI Buol. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk kebersamaan dalam mendorong pola hidup sehat dengan berolahraga secara rutin. Masyarakat diharapkan dapat menjaga kebugaran tubuh sekaligus membangun kebersamaan dan silaturahmi di lingkungan masyarakat.
0: Iya, demikian tadi informasi Gema Saripati Maju dari RRI Toli-Toli. Saya Wahyuni Wahab bersama rekan Dava mengucapkan terima kasih dan kembali ke Riko di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Wahyuni untuk informasinya. Pendengar dari RRI Toli-Toli, kita beralih ke RRI Bau-Bau. Dan di kebersamaan kita untuk di RRI Bau-Bau ada rekan Siti Nur Hardianti. Selamat sore rekan Siti.
20: Ya, selamat sore.
1: Silakan untuk informasinya.
20: Baik, kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Lomba mewarnai hingga menggambar.

0: Kota Bau-Bau ambil bagian dalam ajang yang menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi ke-30 Sanggar Seni Wisayanti tahun 2026. Kegiatan ini mempertandingkan tiga kategori, yakni lomba mewarnai ibu dan anak untuk tingkat TK, lomba mewarnai untuk SD kelas 1 hingga kelas 3, sedangkan lomba menggambar bagi siswa kelas 4 hingga 6 SD. Ketua Panitia Kegiatan Dewi Sartika mengatakan, antusiasme peserta tahun ini cukup tinggi. Lomba mewarnai ibu dan anak menjadi kategori dengan jumlah peserta terbanyak, yakni 95 peserta dari berbagai TK di Kota Bau-Bau, sementara lomba mewarnai tingkat SD diikuti 45 peserta, dan kategori lomba menggambar diikuti 18 peserta. Menurut Dewi, kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan, sekaligus bagian dari program kerja Sanggar Seni Wisayanti.
1: Hari ini ada tiga kategori lomba, yang pertama itu mewarnai ibu dan anak tingkat TK, itu jumlahnya kurang lebih 95 peserta, kemudian untuk lomba mewarnai kelas 1 sampai kelas 3 itu kurang lebih pesertanya 45 peserta, dan lomba menggambar itu kurang lebih 18 peserta. Jadi kegiatan ini merupakan program kerja kami tahunan dalam acara anniversary 30 tahun Sanggar Seni Wisayanti. Jadi setiap tahun kami selalu mengadakan dua event. Yang pertama anniversary, yang kedua biasanya kalau tidak pagelaran akhir tahun atau pagelaran pertengahan tahun.
0: Dewi menambahkan kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Sanggar Seni Wisayanti yang telah berdiri selama 30 tahun untuk mendukung pengembangan bakat dan kreativitas seni anak-anak di Kota Bau-Bau. Panitia juga menyediakan sejumlah penghargaan bagi pemenang untuk masing-masing kategori berupa piala dan sertifikat untuk juara 1 hingga 3. Selain lomba mewarnai dan menggambar, peringatan Hari Jadi ke-30 Sanggar Seni Wisayanti dengan tema kreativitas anak turut dimeriahkan dengan pagelaran seni tari yang melibatkan 200 pelajar Kota Bau-Bau. Dewi menegaskan, Sanggar Seni Wisayanti berkomitmen untuk terus mengembangkan dan mengasah bakat anak-anak di Kota Bau-Bau di bidang seni, baik melalui kegiatan edukasi bagi anggota sanggar maupun kompetisi yang digelar rutin setiap tahun. Wadi Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan.
2: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Kendari bersama Riko Ilham.
3: Baik, terima kasih rekan Yanti untuk informasinya. Dari RRI Bau-Bau, pendengar, kita beralih ke RRI Bone bersama rekan kami dari Arfiani. Selamat sore rekan Arfiani.
4: Selamat sore Ilham.
3: Baik, silakan untuk informasinya.
4: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, Kampung Nelayan Merah Putih Desa Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, menjadi ruang baru bagi nelayan untuk mengubah potensi laut menjadi kekuatan ekonomi. Berikut news feature dari Ayunia Nindiati.
5: Suara mesin kapal, aktivitas bongkar muat, hingga pergerakan ikan yang masuk ke tempat penyimpanan menjadi gambaran baru di Kampung Nelayan Merah Putih, Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Di balik aktivitas itu, ada upaya mendorong hasil laut agar tidak hanya cepat terjual, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Bupati Sinjai Ratawati Arif menyebut, potensi kelautan dan perikanan Sinjai sangat besar. Luas laut sekitar 901 km persegi dengan potensi produksi perikanan tangkap mencapai 55 ribu ton per tahun, serta potensi budidaya sekitar 38.894 ton. Menurutnya, potensi tersebut harus dikelola secara baik dan profesional agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pesisir.
6: Program ini juga diproyeksikan mampu meningkatkan produksi perikanan rata-rata hingga kurang lebih 800 ton per tahun per lokasi dan mampu menaikkan pendapatan nelayan hingga 75%. Dan ini adalah lompatan besar bagi kesejahteraan masyarakat Sinjai yang ada di Kabupaten Sinjai. Dan terbukti bahwa dengan adanya kampung nelayan, hari ini Sinjai berada pada posisi, walaupun ini baru pada semester 1, tapi kami Sinjai sudah mengalami pertumbuhan ekonomi di atas nasional.
5: Komitmen itu kemudian didorong melalui Kampung Nelayan Merah Putih, program prioritas nasional yang menempatkan nelayan sebagai subjek utama pembangunan. Di Kampung Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke, berbagai fasilitas terintegrasi telah tersedia. Mulai dari cold storage, pabrik es balok, kios pembekalan, kendaraan pendingin, hingga fasilitas umum lainnya. Ketua Satgas Operasional Kampung Nelayan Merah Putih, Victor Gustaf Manopo menyebut, Fasilitas tersebut diharapkan memperkuat produktivitas sekaligus akses usaha nelayan.

0: Yan.
1: Di Tongke-Tongke, fasilitas tersebut telah mengoptimalkan potensi 554 nelayan dengan 216 unit kapal dengan komoditas utama ikan tuna. Sejak beroperasi pada awal Juni, Koperasi Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke juga telah menyerap 39 tenaga kerja. Koperasi mencatat omset bersih 32,19 juta rupiah, terutama dari penyewaan gudang beku dan penjualan es balok.
2: Satu hal dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat saat ini, yaitu peningkatan harga ikan tuna yang awalnya hanya Rp25.000 per kilo, saat ini telah meningkat menjadi Rp45.000 per kilo. Dampak ikutannya adalah pendapatan nelayan, nilai tukar nelayan. Dari yang pertama kami dapat informasi 2 juta per orang menjadi 4 juta per orang. Ini nanti akan kita review lagi angka ini. Karena 2 hari kami sini, beberapa nelayan kami coba tanya, rupanya ada yang awalnya 4 juta menjadi 7 juta.
1: Melalui Koperasi Nelayan Merah Putih dan Koperasi Desa Merah Putih, hasil laut diharapkan terhubung dengan penyimpanan, usaha, dan pasar. Sehingga dari Desa Tongke-Tongke, yang dibangun bukan hanya fasilitas perikanan, tetapi juga rantai ekonomi yang memberi ruang lebih besar bagi nelayan untuk tumbuh dan meningkatkan kesejahteraannya.

0: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini, dan kita kembali ke rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Arviani untuk informasinya. Nah, pendengar, demikian untuk informasi yang kami sampaikan ya, hasil liputan dari reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju, edisi perjumpaan kita ya di hari Sabtu, tanggal 26 September 2026. Saya Riko Ilham mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir J. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro
4: 1. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang mungkin di sore hari ini masih tetap terus satu hati bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Selanjutnya, teristimewa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sambil kita menantikan azan maghrib yang akan berkumandang pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah, kami hadir ke ruang dengar Anda di program acara kita pengajian ayat suci Al-Quran. Selamat sore, selamat mendengarkan.
3: Pro 1 RRI Toli-Toli.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar teristimewa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Tolitoli mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya untuk menemani kebersamaan Anda, kami hadir ke ruang dengar Anda di program acara kita selanjutnya, lagu-lagu musik religi islami, dan sekaligus juga Yuni pamit dari ruang dengar Anda. Nanti setelah ini ada Mbak Emi yang akan temani Anda. Selamat sore jelang malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah suara anak-anak Palestina. Tolong, tolong dengarkan aku. Aku hanyalah seorang anak yang ingin bermain.

Pendengar, demikianlah lagu-lagu religi islami yang telah kami persembahkan untuk Anda malam hari ini. Masih bersama kami Pro 1 Era Ritoli-Toli, sudah pukul 18 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Be itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, Bolo.
3: Ma, ada batu.
4: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
5: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
6: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
5: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
6: Ya, sebentar aja.
5: Gak usah, biarin aja. Oh,
6: iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
3: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
7: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
2: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
3: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
3: Mama, Bapak.
2: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
4: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Baik pendengar, bersama program Satu Radio Republik Indonesia Toli-Toli, malam hari ini kami temani Anda lewat lagu-lagu dan juga informasi setelah tadi kenangan terindah bersama Samson pendengar ya. Baik, dari New York dilaporkan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mendorong dukungan internasional terhadap solusi dua negara diterjemahkan menjadi kemajuan nyata bagi Palestina. Hal itu disampaikan Sugiono dalam high level Ministerial Meeting of the Global Alliance for the Implementation of the Two-State Solution di New York, Kamis 24 September 2026, pendengar. Sugiono mengatakan situasi di lapangan menjadi tantangan bagi terwujudnya solusi dua negara. Menurutnya, kekerasan dan perluasan pemukiman ilegal terus mengancam wilayah Palestina. Indonesia menegaskan penolakannya terhadap perluasan pemukiman ilegal termasuk rencana pembangunan di kawasan E1. Indonesia menilai langkah tersebut berpotensi semakin menyulitkan upaya mewujudkan solusi dua negara. Dan informasi selengkapnya tentunya Anda bisa membacanya di rri.co.id. Kita masih di Toli-Toli malam ini sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami akan bergabung dengan Pro3 mengikuti Warta Berita.

0: Baik, itulah sebuah lagu dengan judul Pendam Pendengar. Semoga malam minggu, malam panjang ini pendengar ya, di Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan di sini, di sana ada acara, dan semoga Anda bisa meluangkan waktu untuk menikmati suasana malam hari ini. Dan yang tidak kemana-mana, ada program Satu Era Ritoli-Toli yang menemani Anda. Dan kali ini pendengar, ada sebuah lagu yang akan hadir untuk Anda, namun setelah yang berikut ini.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda

Gak usah repot-repot, Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru. Syukurlah Pak kalau gitu. Ya sudah Pak, terima kasih Pak ya. Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah. Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak. Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan. Tapi tidak hanya selembar. Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, Thomas. Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu. Tapi ini terlalu banyak, Mas. Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini. Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal.
1: Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi. Orang tua yang bijak itu berkata,
2: ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
1: Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu, Ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Baik, itulah puncak asmara membawa kita ke pukul 19:55 waktu Indonesia Tengah. Beberapa lagu dari Belantika Musik Indonesia telah kita dengarkan bersama. Selamat malam bagi pendengar di kawasan Toli-Toli Bual Parigi Mautong. Tetap semangat dan selamat menikmati malam minggu, malam panjang Anda.

0: kantor dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNS itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
1: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Mungkin karena kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
2: Sertifikat naiknya, sekarang dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau, ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak yang naik, jagung, terus timun, itu naik banget. Apalagi kalau Lombok, itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin karena kemarau, ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh, hampir setengahnya hilangnya. Apalagi asap, orang malas keluar rumah.
3: Sementara itu, senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
4: Menurun, Bang. Menurun sekitar 50%. Ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya. Apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga. Saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
3: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
0: Sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
0: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Apalagi tahapannya gitu?
0: Mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya.
5: Nah. Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
9: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
8: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
10: Olahraga saja.
11: Gimana itu?
10: Kalau sama dua pungli yang 150.000 per pekan gimana, Pak?
11: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
10: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan. Iya, sebagai kooperatif.
11: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
8: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
12: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan Takrim Farpol.
13: Kriya Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kriya Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kriya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kriya Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kriya Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kriya Indonesia.
12: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan Takrim Farpol.
13: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kriya harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kriya Indonesia ke panggung global.
14: Dan semoga dengan kisah yang diadakannya Kriya Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
13: Adapun Kriya Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Merajut Dunia, serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur, termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan fun game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
15: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidaklah mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal, berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas. Doanya diberesin. Ini dia.
16: Oh, ini masih penasaran ini jawabannya berapa ini? Lawannya sudah selesai.
15: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto mengatakan, sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benedictus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
17: Juga banyak Bapak Ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. Tentunya jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan briefing ke sub-sub Satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian. Dan juga tidak kalah juga kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
15: PKRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang Perang Patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta memperingati hari peringatan mengenang Perang Patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
19: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
18: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni Panti Asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
20: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan tentang Azerbaijan.
18: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.
22: Sekjen FIFA Matthias Grafström mengungkapkan, kecintaan dan semangat masyarakat terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah FIFA Asian Cup edisi perdana tahun ini. Hal tersebut disampaikan Grafström dalam keterangannya di hadapan media jelang pembukaan FIFA Asian Cup kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Grafström juga mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut dalam waktu singkat. Selain antusiasme sepak bola dan kesiapan penyelenggara, Grafström menyebut keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting.
23: Well, I think
2: Menurut saya semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.
22: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah yang ikut mendukung kelancaran FIFA ASEAN Cup. Erick berharap Indonesia tidak hanya sukses sebagai penyelenggara,

0: Beliau, ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
1: FIFA Asian Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta. Sejumlah musisi kenamaan Indonesia ikut mendukung acara pembukaan ini, diantaranya Agnes Mo, Isyana Saraswati, dan Afgan. Pembukaan turnamen Asia Tenggara ini dilengkapi dengan kemenangan skuad Garuda atas Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Nier Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
3: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg, snatch 160 kg, clean and jerk 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali. Dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14, ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
2: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita dari Pro 3 RRI Jakarta, dan saat ini pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah, Mimbar Agama Buddha. Dari studio untuk umat Buddha dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat malam dan selamat mengikuti Mimbar Buddha bersama Pandita Budi Kriswanto SAG dengan judul Arti Kata Berlindung. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Soti hotu, terpujilah Sang Buddha, namo Buddhaya. Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama yang berbahagia, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Asada 2569 tahun 2025 yang kita peringati sebagai salah satu hari raya umat Buddha. Peringatan Hari Asada memperingati tiga peristiwa penting yang terjadi. Yang pertama adalah pemutaran roda dhamma yang pertama pada 5 orang pertapa. Yang kedua, terbentuknya sangga. Dan yang ketiga adalah lengkapnya tiratana, Buddha Dhamma dan tiga peristiwa agung yang terjadi di bulan Asada merupakan suatu kejadian, suatu peristiwa kita sebagai umat Buddha yang harus kita peringati setiap tahunnya. Bukan hanya memperingati, tetapi kita harus bisa merefleksi peristiwa-peristiwa, merefleksi perbuatan kita selama kurang lebih 1 tahun kebelakang ini. Apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat, sehingga apakah perbuatan itu mencerminkan ajaran-ajaran Buddha atau ajaran Sang Buddha yang berkaitan dengan salah satu peristiwa yang ada di hari atau di bulan Asada. Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama yang berbahagia, salah satu peristiwa yang terjadi di bulan Asada tadi adalah terbentuknya atau lengkapnya tiratana. Yang pertama terbentuknya sangga, kemudian lengkaplah tiratana, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangga. Tiga perlindungan ini lengkap. Mengenai berlindung, Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama, kalau kita mendengar kata berlindung atau arti kata berlindung, tentu kita harus memahami bahwa agama Buddha tidak bertujuan membuat kita menyembah, tanda kutip ya, menyembah Sang Buddha sebagai seorang makhluk surgawi atau sebagai seorang individu kita sembah dengan kekuatan-kekuatan supranatural. Agama Buddha atau ajaran Buddha ini lebih bertujuan untuk membuat kita menghormat, ya, menyembah dengan hormat harus dibedakan. Menghormat kepada Sang Buddha sebagai sejati, sebagai yang benar-benar telah tercerahkan oleh dirinya sendiri, dan kemudian mengajarkan dhamma kepada makhluk lain untuk membuat kita memuliakan dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha, dan tentu juga memuliakan atau menghormat sangga sejati, kumpulan para bhikkhu dan bhikkhuni. Ya, itulah tiga perlindungan menjadi lengkap saat peristiwa terjadi di bulan Asada itu. Sebagai seorang yang mungkin meragukan ajaran Sang Buddha, sehubungan dengan dhamma yang menyatakan diri ini adalah pelindung bagi diri sendiri. Terus bagaimana relevansinya, hubungannya dengan pernyataan tiga perlindungan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha? Baik, mari kita mengulas kembali. Ada syair yang mengokohkan tiga perlindungan itu, yaitu syair itu berbunyi sebagai berikut. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddha lah sesungguhnya pelindungku yang tertinggi. Syair yang kedua, tiada perlindungan lain bagiku, Dhamma lah sesungguhnya pelindungku yang tertinggi. Kemudian syair yang ketiga, tiada perlindungan lain bagiku, Sangga lah sesungguhnya pelindungku yang tertinggi. Jika kita sebagai umat Buddha hanya mendengar sepintas, tampaknya ketiga perlindungan itu saling berlawanan dengan kata tadi yang pertama, diri ini adalah pelindung bagi diri sendiri. Tetapi sebenarnya tidaklah demikian. Pertama, marilah kita melihat jelas ketiga objek itu. Buddha, Dhamma, dan Sangha. Walaupun berbeda dalam pengertian materi, namun memiliki esensi yang sama. Karena ketiganya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sang Buddha, Buddha Gotama, mewujudkan Dhamma, dan Dhamma dilestarikan oleh Sangha. Sedangkan Sangha adalah murid-murid Sang Buddha. Dari hal tersebut, ketiganya saling berhubungan, berkaitan erat. Ibarat tiga tiang kayu yang saling menyangga. Jika kita berlindung pada salah satunya, otomatis dia bergantung pada keduanya. Dalam pengertian lain, Sang Buddha adalah pelindung tertinggi. Demikian juga Dhamma dan Sangha. Sesuai dengan sifat-sifat khusus masing-masing. Jadi sifat Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sedama, penghafalan kitab suci hanya merupakan ungkapan sederhana. Pembacaan, parita, tadi, ada syair, tiada perlindungan lain selain Sang Buddha. Tiada perlindungan lain selain Dhamma. Tiada perlindungan lain selain Sangha. Di sini, kita sampai pada masalah. Apakah ini berlawanan dengan ajaran untuk berlindung kepada diri sendiri? Sebenarnya ketiga perlindungan itu disebut sarana. Sedangkan perlindungan pada diri sendiri disebut nata. Jadi sarana ini adalah dalam bahasa Pali Nata juga dalam bahasa Pali. Namun, tidak perlu kita menyelidiki asal kata dari bahasa Palinya. Ajaran-ajaran ini tidak berlawanan. Justru, sebenarnya sangat sesuai. Seandainya kita membandingkan kehidupan kita dengan suatu perjalanan, kita mengambil perlindungan pada Sang Buddha sebagai pemandu, pada Dhamma sebagai jalan, pada Sangha sebagai orang-orang yang terus berjalan untuk menunjukkan jalan, dan pada diri sendiri dengan orang lain, atau menunjukkan jalan pada diri sendiri. Di sini diri berarti diri kita sendiri, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan. Sejak lahir, kita sudah harus berlindung pada diri sendiri. Marilah kita merenungkan hal ini sejenak. Merefleksi sejenak. Seorang anak memang tidak dapat bergantung pada dirinya sendiri. Ayah, ibu, orang tua harus selalu membantu menopangnya. Jadi kalau diibaratkan bagi seorang anak itu tidak bisa berdiri sendiri. Begitu juga dengan diri kita. Dan berkaitan dengan tadi, tiratan, tiga perlindungan, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tetapi, dalam hal yang paling penting, anak itu justru harus bergantung pada diri sendiri. Orang tua menyediakan makanan, dan mereka hanya dapat meletakkan makanan itu di piring, atau barangkali disuap di mulut, lalu anak itu mengunyah sendiri dan menelannya. Kemudian tubuhnya harus menerima dan mencernanya. Dalam mengunyah dan menelan makanan, si anak harus bergantung pada dirinya sendiri. Nah, begitu juga dalam hal belajar. Si anak mungkin bergantung pada orang-orang atau kepada orang kedua orang tuanya untuk mencari pendidikan, sekolah mana yang harus saya tempati untuk mendapatkan pendidikan, atau kursus-kursus yang mana. Tetapi dia tidak dapat bergantung pada ibunya dan ayahnya atau siapapun juga agar bisa menjadi pandai. Tapi si anak tersebut harus bisa mengolah dengan baik sarana yang dikasih, sarana yang sudah diberikan oleh kedua orang tua, agar belajar dan mencari ilmu baginya. Sementara dia duduk santai berpangku tangan, tidak mungkin ilmu itu akan datang dengan sendirinya. Belajar untuk memperoleh pengetahuan membutuhkan ketergantungan pada diri sendiri, pada sendiri, pada diri kita sendiri, dan pada kekuatan diri kita atau kekuatan inteligensi sendiri. Inilah yang disebut berlindung pada diri sendiri. Tetapi, bagaimana orang dapat berlindung pada diri sendiri agar tidak menjadi malas dan tidak gagal? Tentu, orang harus berlatih sesuai dengan ajaran dan petunjuk Sang Buddha yang mengajarkan kepada kita untuk berjuang dengan gigih sampai berhasil. Inilah yang disebut berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, yaitu merenungkan ketiganya dan berlatih sesuai dengan itu semua. Ketiganya dapat menjadi pelindung bagi diri sendiri. Demikian juga orang dapat berlindung pada dirinya. Barangkali tentu Bapak Ibu Saudara-saudari sedama akan timbul pertanyaan atau timbul pernyataan. Bahkan timbul barangkali pertanyaan. Di manakah Sang Buddha bersemayam? Itu seperti itu. Di manakah Sang Buddha bersemayam? Murid-murid yang mempelajari sejarah Buddhis akan menjawab. Pada saat ini yang ada hanyalah Dhamma dan Winaya yang dicetuskan oleh Sang Buddha ketika beliau masih hidup. Dhamma dan Winaya sebagai wakil guru agung. Pertanyaan itu sudah terjawab. Tetapi beberapa murid lain Dhamma, beberapa murid Dhamma yang lain mungkin berusaha menjawab. Sang Buddha mencapai Dhamma yang kekal, maka beliau tidak dapat mati. Jadi sekarang ini pun Sang Buddha masih ada dan akan tetap ada selamanya. Di manakah beliau bersemayam? Mungkin ada sebagian murid Sang Buddha yang mengatakan seperti itu. Beliau ada di dalam Dhamma yang kekal. Beberapa murid Dhamma lainnya mungkin akan mengacu pada bukti yang terdapat dalam kitab suci. Di sana tidak disebutkan apakah Sang Buddha dan para arhat meninggal dan lenyap atau meninggalkan untuk dilahirkan lagi. Hal ini disebabkan karena yang mati adalah kanda atau indriya atau kanda tubuh, kanda kaya. Sang Buddha dan para arhat bukanlah kanda. Bila dikatakan bahwa mereka meninggal dan lenyap, atau meninggal dan dilahirkan kembali, atau meninggal dan apapun sebutannya, semua itu tidak benar. Mungkin murid-murid Dhamma atau kita masih bertanya bahwa bila Sang Buddha dikatakan ada dan kekal, ini bukannya tanpa dasar. Jika orang ingin melihat Buddha pada saat ini atau kapanpun, dia harus bertekad untuk mempraktikkan ajaran Buddha. Dia harus melatih pikiran untuk berkonsentrasi, bermeditasi, melatih memahami Dhamma, dan kemudian dia akan dapat melihat Sang Buddha sendiri. Sang Buddha telah memastikan bahwa siapapun yang melihat Dhamma berarti melihat Buddha. Pernyataan itu bahwa Sang Buddha ada dan dapat benar-benar dilihat. Karena itu, memutuskan Sang Buddha sebagai pelindung seperti yang terungkap dalam syair. Pada Sang Buddha lah saya berlindung. Bukan berarti berlindung dalam kekosongan. Karena Sang Buddha sudah tidak ada atau sudah parinibbana. Sang Buddha benar-benar merupakan pelindung sejati. Tentu dengan tadi kita menyelami Dhamma, mempraktikkan Dhamma, belajar, telah kita dapat menyelami Dhamma, maka sesungguhnya kita bisa melihat Buddha. Buddha menjadi pelindung kita. Mungkin ada juga Bapak Ibu, Saudara-saudara, dengan metode latihan yang digunakan untuk berlindung pada Sang Buddha adalah dengan merenungkan sifat-sifat luhur yang dimiliki oleh Sang Buddha. Atau dapat merenungkan dengan cara Sang Buddha benar-benar telah tercerahkan, benar-benar suci dan memiliki welas asih sejati. Beliau akan muncul dalam sifat-sifat luhur tersebut. Maka saat kita kesepian, dan rasa takut akan lenyap dari pikiran kita. Itu juga termasuk dalam bentuk perenungan bahwa Buddha sebagai pelindung. Saat kita mengulang kembali sifat-sifat Sang Buddha, kita merenungkan kembali tadi sifat-sifat Buddha, kemudian timbul perasaan senang, kecemasan hilang, ketakutan hilang, lenyap, berarti termasuk sebagai pelindung bagi diri kita. Tapi tidak mungkin kita akan mendapat perlindungan tersebut tanpa menyelami Dhamma, tanpa menyelami sifat-sifat Sang Buddha. Mungkin juga kita akan frustasi, kesal, lalu akan tampak jelas cara terbaik untuk memecahkan masalah. Inilah kekuatan Buddha sejati. Saat kita barangkali ada pelik masalah, berkecamuk, beraneka ragam masalah, kita merenungkan kembali sifat-sifat luhur Buddha. Setelah itu frustasi, kecemasan, lenyap, itu juga termasuk kekuatan. Karena dengan menyelami sifat-sifat luhur Sang Buddha, diri sendiri dapat menemukan kebahagiaan dan ketenangan. Buddha sebagai pelindung, tetapi diri sendirilah yang menentukan arahnya. Diri sendirilah sebagai pelindung dengan cara mempraktikkan kembali ajaran-ajaran Sang Buddha yang tertuang dalam Dhamma, dan tentu juga bagi Sangha menjaga Dhamma. Buddha dan Mahayana Sangha akan menjadi pelindung bagi diri kita sendiri saat kita mempraktikkan dengan baik tiga hal tersebut. Yang terpenting adalah mempertahankan Sang Buddha dalam pikiran kita sebagai pelindung sejati. Maka Sang Buddha atau pikiran yang sudah baik tadi akan menjadi tenang, akan menjadi pelindung bagi diri kita sendiri. Pikiran yang memiliki perlindungan itu akan bersifat hangat dan tidak kesepian, kuat dan tidak lengah, berani dan tidak takut, murni, tidak menderita dan tidak keruh. Pikiran itu cenderung memunculkan pandangan benar dan merupakan alat untuk membimbing kita dalam kehidupan sehari-hari ke arah yang benar. Bila mana kita sebagai siswa Sang Buddha telah melatih konsentrasi pikiran kita dengan baik, pikiran kita dengan benar, belajar ajaran-ajaran Sang Buddha yang tertuang dalam Dhamma, kemudian dipertahankan oleh Sangha yang bisa kita belajar sampai sekarang, maka kita dapat melihat dengan jelas tiga perlindungan itu sebagai pelindung bagi diri kita sendiri. Sang Buddha dengan jelas dan jernih, Sang Buddha dan ajarannya nyata dan dapat menjadi pelindung yang dapat diandalkan bagi siapapun di dunia ini. Berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha tidak otomatis datang dengan sendirinya. Tidak sebagai anugerah yang begitu saja. Tetapi kita sebagai umat Buddha dengan berjuang diri sendiri, tadi seperti yang saya sampaikan di atas, mempelajari, mengulang kembali sifat-sifat luhur Buddha, mempraktekkan Dhamma, menghormat Sangha. Perenungan-perenungan itulah yang akan memunculkan perlindungan bagi kita. Tadi ada contoh kecil saat kita dalam tempat yang sepi. Kita memusatkan pikiran kita kepada sifat-sifat luhur Buddha, keagungan Buddha. Kemudian pikiran kita menjadi tenang, kecemasan, ketakutan lenyap. Itu suatu bentuk perlindungan Buddha kepada kita. Akibat dari kita merenung. Dan tentu perjuangan diri sendiri. Tadi juga saat kita cemas, banyak masalah, konflik, dan lain sebagainya yang ada di pikiran kita. Kita stop sejenak, misalnya sambil duduk atau berdiri atau apapun. Kita konsentrasikan pikiran kita, bermeditasi, merenungkan kembali sifat-sifat luhur Buddha. Kemudian pikiran kita menjadi tenang, fokus kembali kepada apa yang kita lakukan. Itu juga sebagai bentuk perlindungan Buddha terhadap diri kita. Namun, kalau kita tidak berusaha dengan baik, berusaha meyakinkan diri kita sendiri, berjuang dengan sungguh-sungguh, menyelami Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita tidak mungkin bisa mendapatkan perlindungan dari Tirta Buddha, Dhamma, dan Sangha itu. Di momen hari suci Asada ini merupakan hari yang sangat baik untuk merefleksi kembali, merenungkan kembali tentang perlindungan itu sendiri. Apakah yang selama ini, apakah kita sudah mempraktikkan ajaran-ajaran Buddha? Apakah kita sudah menyelami dan memahami sehingga sudah mendapat manfaat dari perlindungan itu sendiri? Atau hanya kita sekedar duduk, hanya meminta, menyembah kepada Buddha. Buddha, berikan saya perlindungan. Buddha, hilangkan ketakutan saya. Tanpa suatu praktek yang nyata tentang penyelaman itu, pepraktekan dhamma, akan tidak mungkin kita dapat perlindungan dari Tirta. Jadi, Sang Buddha telah mengajarkan dhamma untuk kita praktekkan. Diri sendirilah yang akan menjadi pemuncul sifat-sifat baik, pemuncul perlindungan itu sendiri. Kalau kita tidak berusaha, diri kita sendiri, siapa yang akan memberikan perlindungan itu kepada diri kita? Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama, berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha tentu tidak serta-merta kita dapat. Tidak serta-merta kita miliki tanpa mempraktekkan yang nyata. Sifat luhur Buddha, mempraktekkan dhamma, dan tentu menghormat kepada Sangha. Setelah tiga hal tadi, perlindungan Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita sudah menghormati, menyelami, melaksanakan dhamma, dan menghormati juga Sangha. Praktek-praktek yang baik, perbuatan baik, tentu kita tanpa diminta secara otomatis akan memperoleh perlindungan dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dalam bait di awal tadi, tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddha lah sesungguhnya pelindungku yang tertinggi. Tiada perlindungan lain bagiku. Dhamma lah sesungguhnya pelindungku yang tertinggi. Tiada perlindungan lain bagiku. Sanggala sesungguhnya pelindungku yang tertinggi. Dengan merenungkan, mengulang kembali sifat-sifat luhur di momen yang baik ini, di hari Asada, kita kembali berbuat baik. selalu berbuat baik pada diri sendiri, berbuat baik kepada orang lain, dan tentu kepada alam yang ada di sekitar. Sehingga kita memperoleh manfaat yang baik bagi diri sendiri. Itu hal-hal yang berhubungan dengan arti kata berlindung yang harus kita praktikkan sebagai seorang umat Buddha. Demikian tadi ceramah singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga dapat menambah wawasan di dalam dhamma Bapak Ibu serta saudara-saudara dhamma. Kita akhiri dengan mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Jangan tanggung-tanggung. Mumpung ini ada kesempatan loh.
1: Kesempatan ya kesempatan, tapi ya perlu dipertimbangkan supaya nanti gak salah langkah.
0: Pertimbangan apa lagi? Pertimbangan bobot, bibit, bebet. Wes toh, gak usah pilih-pilih.
1: Ya bukannya pilih-pilih, Ton.
0: Nah terus apa? Ingat loh, Ndu. Kamu itu sudah jomblo 8 tahun loh. Umurmu sekarang 36 tahun. Lawang teman-teman seangkatanmu SD wae sudah berkeluarga semua loh. Termasuk sedulur-sedulurmu. Terus aku, apa kamu mau memperpanjang masa jomblomu? Lah kok kaya perpanjangan sim wae?
1: Ya terus ndak gitu, Ton. Mbok ya ikut bantu cari solusi toh. Bukannya malah nambahi ruwet.
0: Lah itu solusinya kan sudah ada, Ton. Ibumu itu kurang perhatian apa coba? Itu semua demi masa depanmu.
1: Lah ya itu.
0: Lah ya piye?
1: Ya termasuk perkara itu.
0: Hubungannya sama orang tua kok malah dijadikan perkara, Ton.
1: Duh, maksudnya gini loh. Itu yang menjadikan dilema.
0: Elah, sekarang gini baik. Pilih nuruti kemauanmu pribadi atau nuruti orang tua yang sudah single parent membesarkan, mendidik, bimbing kamu dari kecil hingga sekarang.
1: Wah, wes. Pilihan sulit sih.
0: Sulit atau enggak, itu tergantung kamu tuh. Sebagai temanmu, aku bisanya cuma kasih saran. Diterima monggo, enggak ya silahkan.

0: Salam kenal ya Mbak Novi.
1: Loh, kok manggil Mbak toh Mas?
0: Lah harusnya.
1: Ya cukup panggil Novi wae toh. Kok pakai Mbak? Kesannya kok lebih tua aku.
0: Oh, nggih. Maaf kalau salah ya Vi.
1: Nah, itu kan lebih enak.
2: Duh, senenge lihat mereka di luar pada ngobrol buat ayam.
3: Sekarang sudah enggak perlu khawatir kan Bu Titik?
2: Iya, Pak. Wong ya semua demi anak. Mugo-mugo niat baik Pak Ratno sama saya tidak disalahartikan.
3: Wah, kalau saya sudah yakin sama mereka kok, Bu. Oh ya sudah dewasa, pasti ini ngerti sama pilihan orang tua. Oh iya Bu, rencana mau diresmikan kapan Ge?
2: Oh kalau itu nanti bisa diatur Pak. Yang penting Sindu sama Novi biar saling pendekatan dulu, saling memahami. Wong ya baru pertama ini mereka ketemu loh. Nanti kalau sudah sama-sama cocok, baru kita carikan hari sing tepat, Pak.
3: Tapi jangan lama-lama nggih, Bu. Kalau perlu ya sebulan dari sekarang.
2: Loh, kok cepet men?
3: Lah, lebih cepat lebih baik, oh, Bu.

0: 서 보육할 생각을. 뭐?
1: 할로 비?
0: 할로 마스.
1: 라기 ngopo?
0: 라기 nyuci piring.
1: Sorry ya, Vi, kalau aku ganggu.
0: Rapopo. Ada perlu apa, Mas? Pagi-pagi sudah ngebel.
1: Perlu nih kalau enggak sama kamu, terus sama siapa, Tovi?
0: Mungkin kalau perlu sama bapakku, sopo ngerti?
1: Yo, wis kalau gitu. Bapak ada?
0: Lagi enggak di rumah.
1: Nah, terus kemana, Vi?
0: Ada acara.
1: Acara apa?
0: Rapat di kelurahan.
1: Rapat apa?
0: Ayo, Mbo, Mas. Enggak tahu nanya, wae lo.
2: Wah, rumah jadi ini sepi no iki.
3: Macam-macam lho, Mas. Kita baru kenal kemarin lho.
2: Ya ampun, Vi, mbok jangan berprasangka buruk ngono toh. Yang mau macam-macam ki sopo? Wong rencanane aku mau ke rumahmu, pengin ngobrol supaya ini komunikasi ya baik. Kalau sekiranya kamu ndak berkenan ya wis, ndak jadi wae.
3: Yalah, Mas, Mas. Gitu wae kok ngambek. Ngan.
2: Siapa yang gak ngambek coba? Lawang ditelepon tanggapanmu kayak gitu loh.
3: Ojo kaget ya, Mas. Karakterku ki yang ini ki. Ini juga termasuk bagian dari perkenalan loh, Mas.
2: Perkenalan yo perkenalan. Tapi mbok jangan galak-galak, Tofi.
1: Yowis, jadinya aku boleh main ke situ ndak nih?
0: Ya terserah jenengan toh, Mas. Mampir monggo. Ndak yo silahkan.
1: Oke, tunggu ya.
0: Ya, Mas.

0: Loh, apa meneh, Kai?
1: Nuwun.
0: Nggih, sebentar.
2: Kula nuwun, Mbak. Apa bener di sini alamat rumahnya Jalan Gelatik nomor 30, nggih?
0: Iya, Mas, bener. Mau cari siapa, nggih?
2: Mau ketemu dengan Novia Diah Pratiwi, Mbak.
0: Oh, itu saya, Mas.
2: Oh, ternyata jenengan toh, Mbak. Wah, kalau gitu ya kebetulan.
0: Maksudnya, Mas?
2: Gini, Mbak. Maksud kedatangan saya ke sini mau nagih hutang sama jenengan, Mbak.
0: Maaf sebelumnya, nggih, Mas. Memangnya sampean itu siapa?
2: Saya dari agen penagihan, Mbak.
0: Oh, ngerti aku. Nggak usah ngaku-ngaku, Mas. Mau nipu saya? Bisa tak lapor ke lo sampean?
2: Loh, kok mbaknya kesane malah nuduh saya, toh?
0: Lawang saya nggak kenal sampean, lo. Datang ke rumah saya, tahu-tahu kok nagih hutang. Saya mau dijadikan korban. Iya, Mas.
2: Iya, toh, Gi. Ojo playing victim lo, Mbak. Kok seolah-olah jadi korban?
0: Di mana-mana kalau yang namanya penipu mesti menghalalkan segala cara.
2: Oh, jangan ngawur sampean, Mbak. Bisa tak lapor ke balik sampean.
3: Ada apa ini? Ada apa? Kok pada gontok-gontokan?
2: Jenengan siapa, Mas?
3: Saya Sindu, Mas. Temenin Novi.
2: Oh, sampean mau ikut campur, Mas?
3: Iya. Sabar, Mas. Sabar. Kalau ada masalah, mbok monggo dirembuk sing adem.
0: Nggak perlu ada rembukan lagi, Mas. Yang jelas, orang ini mau cari mangsa.
2: Wow, mbok yo dijaga toh, Mbak, omonganmu itu.
0: Lah ngopo? Ndak terima.
3: Sudah toh, sudah. Mbok sabar ngono ngopo toh?
0: Jengkel tenan aku, Mas.
3: Sik Tofi, sik. Mas, maaf nggih, bukannya saya mau ikut campur. Sebenarnya ini ada masalah apa toh?
2: Gini, Mas. Mbak Novi ini sudah berani utang, tapi ndak mau bayar cicilan. Nunggak sampai 3 kali ini. Makanya saya kesini mau minta pertanggungjawaban Mbak Novi, Mas. Malah dituduh penipu. Wong saya memang dari agen penagihan lho.
3: Bener itu, Vi.
0: Alah, bohong itu, Mas. Mau cari gara-gara itu.
2: Yang cari gara-gara itu malah kamu, Mbak. Wong kok mengelak wae lho.
3: Bentar, Mas. Kalau jenengan memang dari agen penagihan, ada surat tugasnya?
2: Kalau ndak percaya, monggo dicek, Mas. Sekalian, ini bukti kalau Mbak Novi utang terus nggak cicilan.
3: Lawang yo ngono tenan kok. Dari awal sebenarnya aku wis rada curiga. Saben-saben dijak ngobrol, kesane iki judes banget, cuek, koyo ndak ada tanggapan sing positif. Wong aku kesana iki maksudnya yo pendekatan nih. Ndak taune malah bayar utange.
4: Yo namane wae menjemput impian. Semua butuh pengorbanan, Du.
3: Yo mudeng. Paham aku, Ton. Tapi yo carane ndak kayak gitu. Bukan perkara aku bisa nutup cicilan 3 juta. Tapi ini permasalahan sikap. Kejujuran sing harus dibangun sejak awal. Awang belum jadi wae sudah kayak gitu, apalagi nanti kalau sudah jadi. Iso remuk. Malah nambahi pikiran ibuku.
4: Wah, ndak nyangka yo, Du. Terus sing dijodohkan sama kamu itu siapa toh?
3: Namane Novi. Lengkape Novia Diah Pratiwi.
4: Se. Kok koyo ndak asing ya? Rumahnya?
3: Kampung Margo Suman, Jalan Gelatik nomor 30, Kelurahan Peloso Jenar.
4: Oh, ya. Ingat aku, Du.
3: Kenapa itu?
4: Novi itu kan teman kerjanya bojoku.
3: Weh, apa iya, Ton?
4: Wah, kalau kayak gini ya, wes, bahaya iki.
3: Bahaya piye, to?
4: Gini loh, Du. Istriku pernah cerita kalau Novi itu orang bermasalah. Track recordnya buruk. Rekan kerjanya banyak yang jadi korban, termasuk istriku. Ya, masalah utang itu tadi. Belum bapak yang namanya Pak Ratno itu pernah juga terlibat kasus penipuan rental mobil. Nggak cuma itu plok, Du. Banyak kasus lainnya. Hutangnya ya di mana-mana.
3: Wah, kenapa dari awal kok kamu nggak bilang, Ton?
4: Lah, wong kamu ya nggak pernah cerita kalau dijodohkan sama yang namanya Novi, ya, Du.
3: Wes, tambah kuat. Maaf ya, Bu. Sudah buat kecewa.
5: Ndak apa-apa ya, Le. Justru pilihan ibu salah. Terlalu maksa jodoh ke kamu. Ibu juga ndak tahu kalau latar belakangnya kaya ngono.
3: Saya ngerti kok, Bu, harapanin jenengan. Ndak ada orang tua yang mau menjerumuskan anak. Sabar, nggih. Sing tenang. dunia tidak selebar daun kelor.
5: Alah gayamu, tapi jangan kelamaan lo yo, segera.
3: Inggih bu, nanti juga ketemu. Mohon doa restune nggih.

Satu lagu dari Belantika Musik Indonesia tak segampang itu. Nanti pukul 10 atau pukul 22 waktu Indonesia Tengah kita akan bersama dalam karaoke udara. Sudah datang juga yang mau bernyanyi di karaoke udara, ada Pak Hamsa, kemudian ada Fatima, terus ada Rusdin. Siapa lagi ya? Oke, ada juga bunda satunya tentunya. Kita dengarkan dulu lagu bersama Ungu Cinta Dalam Hati.

Ada Cinta Dalam Hati Cidaha, persembahan dari Ungu, menemani malam Anda di Pro 1 era Ritoli-Toli. Dan saat ini sudah pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam pendengar yang tengah menikmati malam minggu, malam panjang. Tentunya kami harap Anda selalu berhati-hati, apalagi biasanya malam minggu itu banyak kendaraan ya. Berhati-hati dan selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik, kita ke informasi berikut ini mengenai Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Maestro Seni Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra. Diketahui Guru Soekarno Putra wafat pada Sabtu 26 September 2026 dalam usia 73 tahun. Guru dikenal melalui kiprahnya dalam seni musik, tari, dan pengembangan kebudayaan Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, belang sungkawa yang mendalam atas berpulangnya budayawan dan maestro seni Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra. Itu yang ditulis oleh Fadlizon dalam keterangan pers. Itu kata Fadlizon dalam keterangan pers yang diterima RRI Sabtu 26 September 2026. Pendengar, Fadli mengenang Guru sebagai sosok yang berdedikasi mengembangkan seni tradisi dan musik modern Indonesia. Menurutnya, karya dan dedikasi Guru menjadi bagian dari warisan penting kebudayaan Indonesia. Ia juga mengenang kedekatannya dengan Guru melalui sejumlah pertemuan dan perbincangan. Fadli menyebut pertemuan tersebut menjadi salah satu kenangan yang membekas. Fadli juga mengenang kiprah Guru melalui Suara Mahardika dan karya musik Guru Gipsy yang dirilis pada 1977. Ia menyebut karya tersebut sebagai salah satu karya musik yang dikenang dalam perjalanan seni Indonesia. Guru dikenal sebagai seniman yang mengembangkan musik dan tari dengan memadukan unsur tradisi Indonesia dan musik modern. Kiprahnya turut mewarnai perkembangan seni pertunjukan dan juga musik Indonesia. Selamat jalan Maestro Musik Indonesia, dan tentunya kiprahnya di dunia seni akan selalu dikenang oleh rakyat Indonesia. Kita ke sebuah lagu dengan judul Kenangan Terindah.

21 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah, ada Tulus 1000 tahun lamanya. Pendengar, nanti di pukul 22 waktu Indonesia Tengah Anda bisa bergabung bersama kami dalam program acara Karaoke Udara, pendengar ya. Nanti sampai jam 23 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

Baik, itulah sebuah lagu dengan judul Rindu Agnes Monica, dan segera kita akhiri kebersamaan kita. Untuk musik dan informasi malam hari ini ada persembahan dari Astrid dengan judul Mendua.

Baik pendengar yang berbahagia yang ada di kawasan kota Toli-Toli, Buol, Parigi Mautong atau di manapun Anda berada. Tentunya hingga saat ini Anda masih bersama kami Programa 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli FM 102 MHz dan pendengar, selanjutnya kami akan persembahkan program acara Karaoke Udara. Dan tentunya untuk pencinta program acara Karaoke Udara, nanti Anda bisa juga bernyanyi by phone dari rumah ya, melalui 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Dan kebersamaan kita malam hari ini dalam Karaoke Udara tentunya hingga jelang pukul 23 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

Sebuah lagu dengan judul Rasa Cinta. Semoga rasa cinta Anda selalu bersemi ya. Dan di studio kami, hadir di studio ini rekan-rekan dari Disabilitas Netra. Luar biasa semangatnya, ada Rusdin, ada Pak Hamsa, kemudian juga ada Fatima. Nanti Emi mau tanya dulu dari ketiga ini, siapa yang akan menyanyi duluan ya.

0: pendengar yang punya suara luar biasa, namanya ini adalah Rusdin. Saya mau sapa dulu Rusdin. Assalamualaikum Rusdin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Dede Rusdin?
1: Alhamdulillah malam hari ini.
0: Oh iya.
1: Kabar baik. Walaupun ngantuk-ngantuk ini.
0: Ah, kalau ngantuk pulang saja, sudah sana pulang.
1: Ya, sebenarnya tadi mau tidur, cuma teman-teman ini mengajak.
0: Iya, janganlah tidur. Ini kan malam minggu, malamnya para cowok-cowok dan cewek-cewek ya, ya bersemi-semi. Siap, begitu ya. Siap. Ya, Rusdin, Rusdin biasanya menyanyi di mana, Rusdin?
1: Saya biasa kalau ada pesta-pesta, dipanggil di tetangga. Suruh nyanyi satu lagu.
0: Wih mantap. Iya. Baru dikasih apa kalau nyanyi Rusdin?
1: Ya nggak ada, paling dikasih tepuk tangan.
0: Tepuk tangan. Saya pikir ada yang kasih uang atau ya dikasih daging pulang satu mangkok.
1: Ya biasa juga kalau ada yang suruh bawa-bawa.
0: Oh, ada yang suruh bawa. Oke Rusdin, karena Rusdin ini pendengar setia acara RRI kemarin kan ulang tahun RRI baru beberapa hari ya. Ulang tahun radio yang ke-81. Ya. Nah Rusdin sebagai pendengar setia, menurut Rusdin, radio itu seperti apa sih?
1: Ya radio itu kalau menurut kacamata saya apalagi teman-teman disabilitas netra ya, itu kami cuma mengandalkan radio untuk mencari informasi. Karena kalau kita mengandalkan seperti Facebook, TikTok atau media-media lainnya itu kami rasa itu kurang akurat.
0: Iya kurang akurat.
1: Karena di Facebook itu biasa masih simpang siur, masih ya informasinya masih kurang jelas lah. Kalau di RRI itu informasinya berimbang dan akurat dan terpercaya gitu Mbak Emi.
0: Iya.
1: Iya. Nah, kadang-kadang juga orang di rumah itu cari misalnya ini di sini lagi ada bantuannya. Biasa saya bilang, jangan kamu lihat-lihat di Facebook. Di Facebook itu biasa tidak benar. Biasa mereka itu membantah loh Mbak Emi.
0: Iya, jadi, begitu ya?
1: Iya, jadi saya biarkan saja nanti besok-besok ya. Kalian rasakan sendiri informasinya seperti apa gitu.
0: Oke, jadi kalau berbicara tentang radio, selama ini mendengarkan siaran RRI itu acara apa yang paling Rusdin nanti-nantikan setiap hari?
1: Ya, yang saya suka itu Mbak Emi, selain Zona Musik Indonesia, yang pasti dialog interaktif itu kalau pagi
0: Membahas
1: diikuti tentang isu-isu, contoh isu-isu tabung gas, isu-isu tentang pemerintahan, itu sangat bagus. Nah, kalau yang jam 10 itu paling bagus itu Halo RRI. Kalau bisa itu jangan dihilangkan, tapi waktunya di kalau bisa ditambah sedikit.
0: Ditambah.
1: Supaya masyarakat lagi bisa lebih luas begitu.
0: Oke, itu begitu. Pendapat dari Rusdin ya, selaku pendengar setia. Datang jauh-jauh di Kampung Bola Rusdin ya.
1: Siap. Bahkan radio ini Mbak Emi bisa mengajak kita bersilaturahmi. Yang dulu tidak pernah kenal teman ini jadi kenal.
0: Jadi kenal.
1: Contoh saja Kakak Fatima. Dulunya kami tidak pernah ketemu jadi ketemu.
0: Iya jadi ketemu ya, gitu. Ketemu sama sahabat-sahabat.
1: Jadi radio ini
0: menyatukan
1: menyatukan kita dari berbagai kalangan, bukan cuma dari teman-teman kalangan atas, kalangan bawah juga menikmati radio. Daripada televisi tidak bisa dibawa-bawa, kalau radio kan dimana
0: bisa dibawa sambil kerja sambil tidur, tetap bisa mendengar,
1: bisa mendengarkan ya.
0: Oke, malam hari ini bersama saya Emi, juga ada rekan saya Bung Dava di meja operator serta rekan-rekan ini. Rusdin, kalau dengar Emi ini galak tidak sebenarnya Emi?
1: Galak, semua itu penyiar-penyiar baik.
0: Oh, baik ya.
1: Berusaha menjadi yang terbaik untuk pendengarnya.
0: Oke lah, baik kita akan dengarkan pendengar suara bagus dari Rusdin. Rusdin ini akan membawakan lagu dengan judul Mahal dari Maggie Set. Pasti sudah hafal lagunya ya Rusdin ya.
1: Mudah-mudahan hafal ya.
0: Oke, nanti yang mau bergabung by phone juga boleh kita dengarkan bersama. Sabar. Orang sabar disayang Tuhan ya.

0: Oke, itulah sebuah lagu dengan judul Mahal. Nanti Rusdin masih ada lagu lainnya. Tadi Rusdin sudah menyapa beberapa teman juga ya.
1: Iya,
0: iya. Oke, terima kasih Rusdin. Saatnya Rahma membawa peserta selanjutnya. Ini nanti juara satu ini ya. Oke. Baik, terima kasih Rusdin, suaranya luar biasa. Oh, Fatimah duluan. Oke, Fatimah silahkan. Fatimah mau bawa lagu apa ini ya, Fatimah? Air Bunga. Air Bunga, Air Bunga judulnya. Oke, Emmy mau siapkan dulu lagunya Air Bunga Fatimah. Halo Fatimah.
2: Halo juga Hajemi.
0: Apa kabar Fatimah?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Bagaimana rasanya bisa hadir langsung di studio?
2: Ya, senang sekali Hajemi.
0: Senang sekali ya.
2: Iya.
0: Iya, tadi mandinya jam berapa mau kesini nih?
2: Nanti habis salat isya aja
0: ini. Oh, Emi pikir mandi dari jam 2 siang ini. Wow. Pasti Rahma ini, kalau Rahma dari jam 2 ini sudah mandi nih ya. Oke, malam minggu bersama Pro 1 RRI Toli Toli malam hari ini. Oke, sebelum dipersembahkan lagu Air Bunga, silahkan mau menyapa siapa dulu Rahma? Siapa? Fatimah, Bunda Fatimah mau menyapa siapa dulu?
2: Pendengar-pendengar RRI di mana saja berada.
0: Iya.
2: Dari Perimo, Buol, dan semua-semua tanpa terkecuali ya Jemi.
0: Iya. Siapa lagi? Sudah jadi linglung ini. Jadi oke, kalau Fatimah dari semua program acara RRI, acara apa yang paling disukai sama Fatimah?
2: Kalau saya Jemi suka semua.
0: Mm-mm. Suka semua ya?
2: Iya.
0: Iya, oke. Sudah siap mau menyanyi?
2: Insya Allah.
0: Air bunga ini tiada harum lagi.
2: Tidak tahan di handsetting.
0: Oke.
2: Tidak tahan.
0: Baik, kita akan dengarkan coba. Iya, coba bagaimana? Sudah. Oke. Udah protes dia ini, Bang ya.

0: seperti mendengarkan Rita Sugiarto langsung ini ya, Air Bunga. Terima kasih Fatimah, suaranya Fatimah bagus sekali. Tapi ini sudah ada yang masuk telepon, tapi bisa dibawa masuk peserta berikutnya. Emmy, terima dulu telepon ini. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karaoke udara dengan siapa di mana?
1: Barma.
0: Ibu Intan.
1: Iya.
0: Ibu Intan di mana sekarang ini?
1: Di Palu, Mbak.
0: Oh, ada di Palu. Bagaimana suara dua peserta tadi, Ibu Intan?
1: Mantap.
0: Mantap ya, mantap. Suaranya Rusdin, suaranya Fatimah mantap. Kalau Ibu Intan mau nyanyi lagu apa ini?
1: Mbak Intan, tolong saya diwakili. Saya nyari dengan suaranya Mbak Emi.
0: Oh, mau dengar suaranya Emi lagu apa?
1: Ada suara Mbak Emi yang penting dengar suaranya.
0: Oh, yang penting suaranya Emi. Air bunga ini tiada harum lagi. Air bunga ini. Itu. Oke, sukses. Ibu Intan mau menyapa siapa malam hari ini nih? Banyak teman-teman di studio ini, Ibu Intan.
1: Datang lagi di studio. Selamat malam semuanya. Selamat bermalam.
0: Iya.
1: Lagi dengar prospek malam ini. Selamat malam bermalam minggu. Datang lagi nyar. Semangat. Tetap cantik.
0: Amin. Tetap cantik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih atensinya Ibu Intan yang ada di Palu. Ternyata Ibu Intan lagi mendengarkan karaoke udara. Dua peserta yang sudah didengarkan tadi, Fatimah sama Rusdin, katanya suaranya luar biasa. Nah sekarang sudah bersama Pak Hamsa ini. Halo Pak Hamsa, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik ya Pak Hamsa. Iya Pak Hamsa ini. Pak Hamsa, kalau Pak Hamsa memang kan suaranya Emi dengar suaranya Pak Hamsa ini juga keren, ini bagus sekali. Biasa nyanyi ya Pak Hamsa ya?
2: Sekali-sekali.
0: Oh, sekali-kali lama-lama jadi 20-50 kali ya Pak ya?
2: Sekali-sekali.
0: Oke, okay. Pak Hamsa kali ini Rintihan Sebuah Hati ya lagunya.
2: Iya.
0: Mau dikirim buat siapa dulu?
2: Ada Pak Arifin di rumahnya sekarang di Kampung Kepiting.
0: Mm-hmm.
2: Ada Sumanti di Malangga. Ada teman-teman disabilitas Netra Center.
0: Iya.
2: Semua dijumpai, rumah sehat-sehat selalu.
0: Sehat selalu.
2: Boleh.
0: Oke deh, kita siap ya Pak Hamsa. Pak Hamsa nanti agak duduknya agak ini supaya dekat mic. Oke, supaya suaranya juga bagus kalau duduknya tegap. Kita akan dengarkan suara bagus nanti, silahkan pendengar juga bisa menilai sambil menelpon kira-kira, suaranya ini keren, ini boleh. Kayak Ibu Intan tadi ya, katanya keduanya tadi luar biasa. Oke, kita dengarkan Pak Hamsah dengan Rintihan Sebuah Hati.

0: Pak Hamsa mau menyapa siapa nih Pak Hamsa?
1: Ya ada teman-teman teman-teman komunitas,
0: iya,
1: semua penggemar daripada RRI.
0: Penggemar RRI. Oke. Terima kasih. Setelah ada Pak Hamsah, nanti Pak Hamsah masih nyanyi lagi ya. Oke. Ini ada penelpon gelap ini ya. Penelpon gelap ya. Halo.
2: Halo.
0: Mbak Bumi. Ini penelpon gelap dari mana ini?
2: Dari
0: Bunda Clara, apa kabar Bunda Clara?
2: Kabar sehat.
0: Kabar sehat selalu ya Bunda Clara. Oke, Bunda Clara mau menyanyi atau mau apa ini?
2: Oh, sapa-sapa pada orang
0: dong. Oke. Bagus toh orang pe suara, so itu kenapa Bunda Clara tidak datang?
2: Ada dari ibadah tadi.
0: Coba Bunda Clara datang so bawa kopi satu tangki.
2: Itu pun mau telepon pada orang, kalau mau singgah, mau pergi, mara ada pi ibadah.
0: Oh begitu.
2: Biasa kan bersama-sama dengan Loreng Rusdin, Pak Hamsa. Dalam semua Jo.
0: Oke. Okay.
2: Sehat.
0: Oke okay, Bunda.
2: Depan orang sama-sama.
0: Oke, okay. Luar biasa suaranya. Iya. Baik, terima kasih untuk Bunda Clara yang ada di Kelurahan Tuile lagi monitor, katanya suaranya keren-keren semua. Iya. Tamu malam hari ini luar biasa semuanya. Ya, yang sudah hadir. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau menyanyi? Rahma dulu ya. Silakan Rahma duduk di kursi panas Rahma. Iya, silakan. Dan Rahma, apa kabar dulu Rahma, Bunda Rahma?
3: Kabarnya baik, sehat.
0: Sehat, Bunda Rahma di Lakatan. Kalau Lakatan lagi musim apa ini, Bunda Rahma?
3: Kayaknya buah-buahan lagi ini sudah enggak musim lagi.
0: Enggak musim lagi. Baru musim apa, Pak Lekna?
3: Musim panas lah
0: ini. Musim panas ya, oke. Tetap kita syukuri walaupun ya, cuaca panas. Oke, oke. Ada penelpon dulu ya. Sebelum ini kita terima telepon dulu. Halo.
4: Halo, assalamualaikum aja.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Oke, Sumanti di Malangga. Apa yang mau disampaikan ini, Sumanti?
4: Saya request lagu aja Emi, tapi aja Emi yang nyanyi.
0: Aduh, sudah Ibu Intan tadi request Emi. Ini Emi, lagu apa maunya?
4: Iya, terserah aja Emi.
0: Oh, terserah Emi ya. Oke lah, nanti Emi nyanyi. Terserah.
4: Bisa kirim aja Emi? Kirim buat semua teman-teman yang ada di komunitas, yang sekarang ada di studio. Semoga sehat selalu.
0: Iya.
4: Dan semoga bahagia bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
4: Dan buat semua pendengar setiap Pro 1 tanpa terkecuali, spesialnya buat Kak Rahma, nyanyi Kak Rahma. Dan buat Kak Jemi, dan bertugas sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dan terima kasih. Baik, kita langsung dengarkan Bunda Rahma lewat sebuah lagu yang berjudul Hitam Duniamu, Putihnya Cintaku. Kayak manalah lagu ini judulnya, panjang sekali ya. Oke Bunda Rahma, tadi sudah menyapa buat siapa? Belum ya? Silakan menyapa dulu lah supaya ini tidak tegang.
3: Ada Sumanti tadi, ada yang Ibul, Pergi Motong, dan yang ditoli-toli semua-semuanya aja, tanpa terkecuali. Dan selamat mendengarkan karaoke udara.
0: Karaoke udara, oke sudah siap?
3: Insya Allah.
0: Insya Allah, siap. Ya, di mana? Di mana?

0: Baik, itulah sebuah lagu yang sudah kita dengarkan bersama dari Bunda Rahma lewat sebuah lagu yang berjudul apa tadi judulnya ya. Oke, semoga terhibur semuanya. Kita akan ke lagu berikutnya. Psych in itu Emmy tidak paham betul. Baik, selamat malam warga masyarakat Toli-Toli Bual Parigi Moutong atau di mana saja berada. Kalau malam hari ini di oke, ada penelpon yang sudah masuk, kita terima dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Ibu Marna di Tambun.
0: Ibu Marna di Tambun. Apa kabar Ibu Marna?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Ibu Marna tadi sudah monitor dari tadi atau barusan?
1: Tadi saya monitor, semua monitor memang.
0: Oh, begitu. Bagaimana dengan suara keempat penyanyi kita malam hari ini? Keren semua ya?
1: Pokoknya yang intinya itu persahabatan harus diutamakan. Yang jelas happy-happy bang semua.
0: Yang jelas happy-happy semuanya. Suaranya juga bagus-bagus ya.
1: Saya mau request anu, pasti mau menyanyi. Anu lagunya apa ini 100 kali.
0: 100 kali kau jujur, 100 kali kau bohong. Mana yang betul?
1: Perlu dengar suaranya bagus, makanya saya mau request itu.
0: Iya, dia tadi Emmy mau nangis itu dengar suaranya dia menyanyi Air Bunga. 7 sumur begitu ya, Air Bunga tambah 7 sumur. Oke.
1: Kalau di sini aja ini musim anu ini, musim apa?
0: Musim apa?
1: Musim batuk.
0: Ya, musim batuk, ya makanya jangan makan kedondong biar tidak batuk, Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ternyata dia cuma numpang batuk di sini ya. Terima kasih ya Bunda sudah bergabung malam hari ini. Dan kita lagi cek-cek dulu ini, lagi mau dicoba ini. Tapi kalau gak bisa... Baik, tadi ada yang request, ada 2 orang tadi ya. Siapa tadi? Oh, ada yang masuk lagi ini. Halo? Halo? Oh, belum terangkat. Halo?
2: Selamat malam, Bu Haji.
0: Selamat malam, Bung Lois. Kenapa kok Lois?
2: Mau Kak dengar lagunya Ari Lasso.
0: Judulnya? Dea Lova.
2: Cinta Sejati.
0: Cinta Sejati Ari L. Baru siapa yang kau suruh nyanyi? Menyanyi kau sendiri?
2: Iyalah.
0: Iya, jangan merepotkan. Cari-cari lagu. Kalau sendiri nyanyi boleh. Kalau Bung Lois mau nyanyi. Oke, mau kirim salam buat siapa ini Bung Lois? Ini ada teman-teman di sini. Bung Lois tidak mau ke sini, mau kenalan sama Fatima, sama Rahma, sama Rusdin.
2: Spesial buat Rusdin, doa terbaik untuk Rusdin. Waduh, suaranya. Waduh, minta ampun.
0: Minta ampun. Kalau suaranya Rusdin minta ampun, kalau suaranya Emmy minta maaf ya. Oke. Bung Lois, malam minggu tidak kemana? Tidak jalan-jalan?
2: Tidak kemana-mana, cuma di Quebec.
0: Cuma di Quebec, dengar karaoke udara ya? Iya, tadi ada Bunda Intan sama siapa tadi itu sudah request lagu. Jadi nanti Emmy mau nyanyi dulu karena mereka sudah menunggu. Nanti Emmy kasih lagu sekalian saja Bung Lois ya. Atau mau suruh siapa yang menyanyi? Halo.
3: Kita tahu.
0: Wow, Bung Lois tuh. Oke, okay. Sepertinya Bung Lois ini sudah tak tidur ini. Oke, okay, makasih Bung Lois. Nanti coba masuk lagi ya Bung Lois ya. Sehat selalu untuk Bung Lois, nanti dikasih lagu. Tapi karena tadi ini sebelum Fatimah lagi akan membawakan lagu dari Ibu Intan di Palu, mau dengar Emmy. Oke lah, siapa takut ya. Tapi Emmy lagu apa ya? Bingung-bingung sendiri kalau teman-teman tidak menentukan lagu apa begitu. Jangan pernah ragukan, cobalah ya. Oh, ada yang masuk lagi? Ada yang masuk? Intan, halo?
3: Halo, mau dengar Emmy. Oke lah, siapa takut?
0: Halo? Halo, siapa?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Halo kakakku yang paling cantik di studio.
0: Iya, nggak ada duanya cantiknya. Kalau keluar studio banyak yang cantik soalnya.
4: Ya.
0: Oke.
4: Okay. Ayo siapa?
0: Kalau tidak Adi, Adim itu Hadi. Yang mana yang benar ini? Adi pasti. Adim.
4: Anak dingin.
0: Anak dingin Adim. Di Parigi Mautong atau di Palu sekarang?
4: Posisi sekarang ada di Palu.
0: Di Palu.
4: Lagi istilahnya jalan-jalan untuk suasana ulang tahun Kota Palu.
0: Oh, begitu. Kapan ya ulang tahun Kota Palu?
4: Tanggal 27 September dan besoknya kan memperingati pasca itu.
0: Berarti
4: 28 September.
0: Berarti tidak lama lagi ya. Tinggal berapa? Iya, Senin ya, tanggal 27. Minggu besok berarti.
4: Minggu besok karena ada kehadiran beberapa artis yang datang.
0: Itulah sebabnya kenapa engkau bertahan di Palu begitu ya?
4: Iya, kalau di Palu sudah mau hampir 1 bulan kayaknya.
0: Oh, sudah mau 1 bulan. Oke deh. Semoga bahagia selalu di sana.
4: Amin. Mudah-mudahan juga kakakku yang lagi menyiar juga bahagia selalu.
0: Amin.
4: Sebenarnya saya mau menyanyi, cuma suara lagi serak-serak. Jadi saya mau request lagu ini.
0: Judulnya
4: ke
0: apa?
4: Rusdin.
0: Oh, Rusdin. No Naik Daun Rusdin ini ya?
4: Judulnya Akhir Sebuah Kisah.
0: Ah, ini tadi sudah dinyanyiin sama Pak ini, Akhir Sebuah Kisah. Dinyanyikan sama Pak Hamsa tadi.
4: Yang tadi itu Rintihan Sebuah
0: Hati. Oh, Rintihan Sebuah Hati. Oh iya. Sorry, ternyata Emmy tidur beberapa detik. Akhir Sebuah Kisah ya. Nanti ditanya dia bisa tidak.
4: Oke, dan boleh kirim salam?
0: Boleh.
4: Buat yang ada di studio, ada Kak Fatima, ada Rusdin, Pak Rifin. Ada juga yang tadi barusan menyanyi, wah. Suaranya sangat cantik menyanyi.
0: Iya, Rahma namanya.
4: Oh, Rahma namanya itu.
0: Mm-hmm.
4: Oh, yang dari Lakatan itu kan?
0: Iya.
4: Oh, iya. Salam kenal kalau begitu.
0: Iya, pura-pura lagi deh. Oke, itu saja.
4: Ya, buat Lois juga tadi. Salam sehat dan buat semua-semua saja. Kalau penilaian saya, semua suaranya manis dan juga mantap. Terima kasih kakakku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya ya. Beberapa penelpon yang sudah bergabung malam hari ini. Sehat. Ada lagi yang nelpon? Diterima dulu kalau begitu. Halo.
5: Halo, assalamualaikum cantikku.
0: Waalaikumsalam. Ini orang Gorontalo jam begini belum tidur.
5: Pemiter karaoke udara.
0: Oke. Silakan Bunda Ama.
5: Saya hanya ingin dengar suara yang cantik, cinta terbaik. Untuk cuma direkui saja dulu apa baru pulang dari pesta ini cantik.
0: Oh, berarti makan 1 kilo daging tadi ini. Oke.
5: Bukan malam minggu karaoke, nanti ketemu lagi.
0: Iya, nanti kapan-kapan kesini Ibu Intan ya.
5: Ibu Intan.
0: Ibu Intan. Bunda Ama. Terus.
5: Insya Allah nanti ketemu lagi kapan waktu. Kurang lebih 1 perjalanan OTW ke Toli-Toli.
0: Iya.
5: Okay. Ya, titik salam. Teman-teman yang ada di studio dan buat Mbak Emmy semangat, semoga selalu dan tolong nyanyikan lagu cinta terbaik buat kita.
0: Oke deh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menelpon tadi. Ada Adim, ada Ibu Intan, ada Bung Lois, ada Bunda Ama, terus yang di mana tadi di Tambun, Bunda siapa? Marna ya? Ibu Marna di Tambun. Oke, sebelum lagu untuk Fatimah nanti, Emi kasih lagu dulu untuk Bung Lois sama siapa tadi ya? Bung Lois, Ibu Intan. Jadi satu lagu saja untuk bertiga. Soalnya suaranya juga tidak terlalu ini. Emi tuh gengsi sebenarnya nyanyi karena suaranya orang bagus-bagus semua. Jadi ya okelah, dicoba lagu ini. Oke. Kita coba. Kok sudah sampai di sini saja? Untuk Ibu Intan semoga terhibur, Bunda Ama juga.

0: Oke, itulah cinta terbaik sampai serak suaranya Emi nih ya. Terima kasih Bunda Ama, semoga terhibur. Terus Ibu Intan di Palu, terus tuh kan semuanya tadi yang sudah bergabung, terima kasih. Oke, sekarang langsung kita panggil peserta kita, silahkan mengambil tempat di situ. Untuk Fatimah ya, seharusnya aku ya. Oke, Fatimah lagi, seharusnya aku. Oke, 100 kali sesuai permintaan ya. 100 kali dari siapa ya ini? Safar ya? Siapa? Oke, Emi cari dulu lagunya. 100 kali judulnya, 100 kali Safar KDI Karaoke. Oke. 100 kali. Ini tadi yang request siapa? Silakan Pak Fatima, tadi siapa yang request ya Mbak Fatima?
1: Terima kasih buat Marna, masih ada yang respon, yang hargai suara saya. Terima kasih banyak Bunda Marna.
0: Bunda Marna sama itu tadi ya semuanya ya, yang
1: sama-sama tanpa terkecuali.
0: Semuanya. Jadi 100 kali yang dari Safar nada pria ya.
1: Iya.
0: Oke, kita dengarkan karena suaranya Fatima ini suara 7 oktav ini ya, melampaui penyanyi internasional. Kita dengarkan bersama. Iya, inilah lagu dari Fatima.

0: itulah sebuah lagu. Apa ini ucapannya untuk Bunda Marna nih, Fatima?
1: Terima kasih Bunda Marna.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih banyak semua-semua pendengar di mana saja berada tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali. Oke, okay, kita ke peserta selanjutnya ini. Siapakah selanjutnya? Siapa? Oh, Pak Hamsa. Oke. Okay. Pak Hamsa, lagunya adalah Ku Cari Jalan Terbaik ya. Kita akan dengarkan Ku Cari Jalan Terbaik. Ku Cari Jalan Terbaik. Pak Hamsa dari Pance ya. Baik, inilah Ku Cari Jalan Terbaik. Pak Hamsa, bagaimana, masih semangat Pak Hamsa?
2: Insya Allah.
0: Insya Allah masih semangat. Pokoknya semangat terus ya Pak Hamsa. Baik, kita langsung dengarkan ini Pak Hamsa. Tadi ada salam dari Bunda Clara. Bunda Clara juga lagi monitor, katanya keren semua suaranya ya.
2: Masya Allah.
0: Masya Allah. Inilah sebuah lagu dengan judul Ku Cari Jalan Terbaik.

0: Alhamdulillah. Pokoknya sebuah lagu Ku Cari Jalan Terbaik, semoga sudah ketemu jalannya setelah lagu ini, insya Allah ya. Terima kasih Pak Hamsa, suaranya luar biasa malam hari ini, dan banyak pendengar juga yang memberikan aplaus, memberikan ucapan untuk Pak Hamsa tadi ya. Oke, selanjutnya kita ke Rusdin nih. Oke, kita Rusdin. Rusdin, Pak Hamsa, hati-hati Pak Hamsa. Oke, baik. Ya, Rusdin, Rusdin mau lagu apa ini? Ada yang akhir sebuah kisah atau pasrah saja ya? Iya, jangan membawakan lagu yang tidak dihafal, bahaya. Oke, Rusdin, kita akan dengarkan bersama suara merdu dari Rusdin. Bagaimana, sudah kedengaran Rusdin?
1: Iya, sudah.
0: Oke, kita dengarkan bersama pendengar dengan judul Pasrah.

0: Sapa tadi sudah terhibur ya,
1: Ya,
0: Rusdin ya.
1: siap.
0: Oke, terima kasih Rusdin.
1: Terima kasih banyak.
0: Yoi, itulah tadi Rusdin lewat lagu yang luar biasa judulnya. Kayaknya ini akan jadi lagu terakhir dari pendengar yang sudah hadir di studio maupun yang by phone tadi ya. Ini langsung kita ke... Iya, Rahma, Bunda Rahma, satukanlah hati kami. Mana Bunda Rahma, di situ apa di sini? Sama saja Bunda Rahma ya? Oke, silahkan. Langsung kita akan dengarkan bersama lagunya dengan judul Satukanlah Hati Kami.

Iya, baru saja kita dengarkan persembahan malam hari ini ditutup oleh Bunda Rahma dengan sebuah lagu yang berjudul Satukanlah Hati Kami. Dan terima kasih untuk Anda semuanya yang malam hari ini sudah bersama kami dalam program acara Karaoke Udara. Semoga apa yang dipersembahkan bermanfaat untuk Anda semuanya.

Baik pendengar, hingga saat ini Anda masih bersama siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM stereo 102 MHz dan tentunya sudah pukul 23:34 waktu Indonesia Tengah. Kita akan dengarkan sebuah lagu dari Geng Pegangsaan berikut ini.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

pendengar, tak terasa akan segera berakhir kebersamaan kita malam hari ini dan dituntaskan dengan sebuah lagu yang berjudul Anima Bintang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sesaat lagi siaran kami akan undur diri dari udara.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini Sabtu 26 September 2026. Siaran kami bisa Anda ikuti kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 102 MHz. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan operator Muhammad Dafa Raihan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Toli-Toli.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menerima siaran kami. Inilah Pro 1 RRI Toli-Toli kembali mengantarkan siaran pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui pemancaran yang sama 102 MHz dan AM 1377 kHz. Untuk edisi siar hari ini pendengar, edisi Minggu 27 September 2026. Dari studio kami mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Dan terima salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia sekali kembali saya penyiar Anda Sally hadir menemani Anda untuk di kesempatan siang pagi hari ini. Menemani Anda pendengar di rangkaian acara Toli-Toli pagi ini bersama Pro 1 RRI Toli-Toli dengan kebersamaan Sally hingga nanti di pukul 12.30 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar dimanapun Anda berada, mengawali kebersamaan kami hadir lewat Mutiara Pagi Religi Kristiani. Lagu-lagu Kidung Rohani saya persembahkan untuk Anda di pagi hari ini.

Tuhan, kini saatnya kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami naikkan doa dan ucapan syukur di hadapan-Mu.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk lagu-lagu Kidung Rohani kami cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda yang sudah satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, terutama untuk saudara-saudara kita umat Kristiani yang di pagi ini mungkin akan bersiap-siap berangkat ke tempat ibadah. Di pagi ini saya ucapkan selamat pagi, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa saat lagi kami akan sampaikan penyampaian warta berita sepekan.

0: Republik Indonesia dengan berita sepekan, catatan informasi serta peristiwa selama sepekan di Kabupaten Toli-Toli, Buol dan Parigi Mutong kami rangkum dalam berita sepekan.
1: Baik, saudara. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Toli-Toli melaksanakan penggeledahan serentak sebagai bagian dari upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Kegiatan tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, serta insan pers dan berlangsung pada rentang waktu 17 hingga 25 September 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan KPLP Kelas 2B Toli-Toli Muhammad Iqbal Rahman STRPAS mengatakan, kegiatan tersebut mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengenai peningkatan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam menghadapi kondisi bencana alam serta penguatan deteksi dini di lapas. Penggeledahan dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap peredaran narkoba maupun masuknya barang-barang terlarang ke dalam lingkungan lapas kelas 2B Toli-Toli.
2: Kegiatan ini dilaksanakan serentak seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 sampai tanggal 25 yang berlandaskan atas Surat Edaran nomor PAS garis datar 305.UM.04.02 tahun 2026 tentang peningkatan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam menghadapi kondisi bencana alam dan kesiapsiagaan terhadap deteksi dini di lapas.
3: Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk mengingatkan kembali keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan Ustadz Komarudin saat memberikan ceramah dalam kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS di Masjid Jami Toli-Toli. Menurutnya, hakikat peringatan Maulid Nabi adalah mengingatkan umat Islam terhadap keteladanan Rasulullah, baik akhlak, ibadah maupun kehidupan bermasyarakat. Sebab keteladanan Nabi Muhammad harus diwujudkan dalam perilaku umat, bukan hanya dikenang melalui peringatan setiap tahun, namun menekankan pentingnya menjadikan kehidupan Rasulullah sebagai pedoman dalam menjalankan syariat agama.
4: Laqad kana lakum rasulillahi fi ya uswatun hasanah. Sungguh ada contoh, ada suri teladan pada diri Muhammad fi'as. Contoh terbaik dalam meresponi segala lini kehidupan.
5: Saudara, sebanyak 64 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa BPD terpilih periode 2026-2034 yang tersebar di 12 desa sekabupaten Toli-Toli pagi tadi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya di aula kediaman Bupati Toli-Toli. Dalam amanahnya, orang nomor 1 di Kabupaten Toli-Toli mengingatkan kepada seluruh anggota BPD terpilih bahwa jabatan anggota BPD merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, integritas dan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat desa, di mana BPD, ungkap Bupati Haji Amran Haji Yahya, memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, membangun komunikasi dengan pemerintah desa, serta mendorong terciptanya pemerintahan desa yang transparan, partisipatif dan akuntabel, sehingga diharapkan anggota BPD dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, mengedepankan kepentingan masyarakat, serta menjaga hubungan kerja yang harmonis dengan kepala desa dan seluruh unsur pemerintah desa.
6: Ya, tentu kami akan berharap untuk bagaimana melakukan hal-hal yang lebih baik di desa, itu selalu bergotong royong. Ya, tentu berharap saya antara BPD dan kepala desa selalu komunikasi yang baik, transparan, sehingga insya Allah ini akan menuju untuk yang lebih baik. Itu harapan saya.
3: Pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Toli-Toli kemarin, tim panitia khusus pansus DPRD Toli-Toli telah menyampaikan sejumlah perubahan pasal demi pasal dalam susunan perangkat daerah Kabupaten Toli-Toli pada Perda nomor 4 tahun 2016. Juru bicara pansus DPRD Toli-Toli Suci Amika mengatakan, penyampaian hasil pembahasan pansus menjadi salah satu agenda dalam rapat paripurna DPRD Toli-Toli. Sejumlah ketentuan dalam Perda tersebut dibahas untuk disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pihaknya telah melakukan serangkaian rapat pembahasan terkait rancangan peraturan daerah perubahan tersebut sebelum hasilnya disampaikan pada rapat paripurna. Dikatakan pembahasan dilakukan dengan mencermati sejumlah ketentuan dalam Perda nomor 4 tahun 2016.
7: Ketentuan pasal 4 huruf M diubah sehingga pasal 4 huruf M berbunyi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.
1: Musik.
8: Saudara, aktivitas kegempaan di Sulawesi Tengah dipengaruhi oleh keberadaan sejumlah sesar atau petahan aktif yang menjadi sumber gempa bumi di wilayah Sulawesi. Pengamat meteorologi dan geofisika Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, Henrik Leopati, menjelaskan Pulau Sulawesi memiliki sekitar 45 hingga 50 sesar dangkal yang berkaitan dengan kondisi geologi dan pertemuan beberapa lempeng bumi. Menurut Henrik, beberapa sumber gempa besar di Sulawesi Tengah antara lain sesar Palu Koro dan sesar Matano. Sementara di bagian utara Sulawesi terdapat zona subduksi yang berada di sebelah utara Kabupaten Tolitoli hingga arah Manado, serta melewati wilayah Buol. Henrik mengatakan sumber gempa dari sesar dangkal memiliki karakter yang berbeda dengan gempa yang bersumber dari zona megatras. Zona megatras dapat menjadi sumber gempa besar yang berpotensi memicu tsunami, sehingga masyarakat di wilayah pesisir perlu memahami langkah penyelamatan diri, terutama ketika merasakan guncangan gempa yang kuat.
9: Kalaupun terjadi gempa besar zona megatras, yang perlu diketahui ada golden time. Golden time ini adalah waktu untuk menyelamatkan diri bagi masyarakat dari posisi yang tidak aman di wilayah pesisir pantai menuju ke tempat yang aman di daerah ketinggian. Misalnya kasusnya di Kota Tolitoli bisa melakukan evakuasi di wilayah RRI ya, di wilayah Buol juga itu kan tidak jauh dari pantai kan, langsung daerah perbukitan, bisa melakukan evakuasi mandiri di daerah perbukitan.
5: Saudara, dalam rangka HUT TNI ke-81 tahun 2026, Kodim 1305 Buol Tolitoli melaksanakan basar dengan menggandeng sejumlah instansi terkait yang ada di daerah ini, di antaranya Dinas Perdagangan, Bulog, dan sejumlah retail modern serta pengusaha telur, di mana harga yang ditawarkan dalam basar TNI tersebut memiliki selisih dengan harga yang ada di pasaran saat ini. Komandan Kodim 1305 Buol Tolitoli Letkol Infantri Arianto Rolando saat diwawancara RRI usai melaksanakan video konferensi terkait bazar TNI tersebut mengungkapkan, sebelum pelaksanaan acara puncak pada 5 Oktober mendatang, sejumlah kegiatan digelar Kodim 1305 Buol Tolitoli, di antaranya Panran, bazar TNI, bakti sosial, pertandingan domino, hingga acara puncak berupa upacara bendera yang akan digelar di daerah ini. Khusus kegiatan bazar TNI, harga yang ditawarkan atau dijual kepada masyarakat memiliki perbedaan dengan harga pasar pada umumnya, seperti telur hanya dijual dengan harga Rp50.000 per rak, sementara di pasaran harga hanya mencapai Rp55.000 per rak. Bazar TNI yang dilaksanakan di Aula Manggala Kodim tersebut tidak hanya menjual telur namun juga minyak goreng, beras hingga mie instan.
10: Ini beraneka ragam jenis UMKM di sini yang dijual, terutama untuk beras, kemudian minyak, kemudian barang-barang sembako lainnya yang dijual di sini. Beraneka ragam jenis yang kita jual hari ini. Iya, kita dalam rangka membantu masyarakat sehingga masyarakat yang merasa kurang mampu ya atau merasa pengen belanja memiliki kedekatan dengan TNI. Jadi yang kita ambil di sini adalah bagaimana untuk menciptakan kemanunggalan TNI dengan rakyat.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Buol mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan pemahaman serta kunjungan ke pos pelayanan terpadu Posyandu sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan stunting. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, Gamar S. Lahamade, mengatakan pencegahan stunting dapat dilakukan secara komprehensif mulai dari peningkatan pengetahuan masyarakat hingga pemantauan kesehatan secara rutin. Masyarakat diharapkan aktif memanfaatkan pelayanan Posyandu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Melalui kunjungan rutin, kondisi kesehatan anak dapat diketahui lebih awal sehingga langkah pencegahan maupun penanganan dapat dilakukan secara tepat.
11: Fase sebelum kelahiran, yaitu screening HB pada remaja putri yang nantinya akan menjadi cikal bakal calon ibu. Itu sebenarnya kegiatan rutin. Kemudian pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri. Kepada ibu hamil, dilakukan pemeriksaan ANC, kehamilan, pemberian tablet tambah darah atau multivitamin, kemudian pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang terindikasi kekurangan energi kronik.
12: Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Kabupaten Tolitoli, Andrian Rendra Lesmana, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan peraturan Menpan RB nomor 16 tahun 2017. Forum konsultasi publik FKP adalah kegiatan dialog, diskusi, pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara pelayanan publik dengan publik. Pedoman penyelenggaraan FKP berpedoman pada Menpan RB nomor 19 tahun 2022 tentang penyelenggaraan forum konsultasi publik di lingkup instansi pemerintah tiap-tiap unit kerja agar mengevaluasi standar pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam Kep 83 / PB / 2025 melalui pelaksanaan FKP.
13: Penyelenggaraan konsultasi publik di DJPP sendiri akhirnya adalah tadi peraturan Menteri Keuangan nomor 46 tahun 2021 tentang pedoman standar pelayanan di Kementerian Keuangan. Kemudian ada dari Dinas Biro Perdata nomor 387 tahun 2026, artinya tentang pelaksanaan survei kepuasan penggunaan anggaran tahun 2026. Kemudian ada pedoman penyelenggaraan IKP yang berpedoman pada SMN4 IP tahun 2019. Kepulauan juga dengan 1.25 agar diamankan agar tidak lebih panjang melakukan evaluasi standar pelayanan seperti yang ditetapkan di IP tersebut.
5: Saudara, Berani Cerdas adalah program bantuan biaya pendidikan dan beasiswa dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang bertujuan untuk meningkatkan akses, pemerataan, serta kualitas pendidikan bagi siswa dan mahasiswa asal daerah tersebut. Beasiswa Berani Cerdas dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diberikan untuk membiayai kuliah sampai semester akhir atau hingga lulus selama mahasiswa yang bersangkutan tetap memenuhi persyaratan akademis dan ketentuan yang berlaku dari Berani Cerdas. Program ini mencakup bantuan UKT dan biaya pendidikan untuk jenjang diploma dan S1. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid saat berada di Kabupaten Tolitoli mengungkapkan program Berani Cerdas sejauh ini telah dinikmati sebanyak 40.000 anak di Sulteng. Melalui program tersebut, Gubernur terus mendorong seluruh orang tua yang memiliki putra-putri usia kuliah agar tidak ragu-ragu memanfaatkan program Berani Cerdas, terutama yang telah tamat SMA dan SMK sederajat, sehingga tidak ada lagi generasi muda usia kuliah yang tidak mengenyam bangku perkuliahan hingga selesai. Selain program Berani Cerdas, saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga menjalankan program Berani Sehat.
14: Demikian juga Berani Sehat, nah sekarang dengan KTP kita jalankan, mudah-mudahan juga berlangsung di daerah ini dengan baik. Demikian juga hal lain, saya dengan Pak Bupati, Wakil Bupati bekerja sama membangun infrastruktur, jalan dan sebagainya, sehingga insya Allah mudah-mudahan selama saya dengan Pak Bupati dan seluruh jajarannya untuk memajukan Kabupaten Tolitoli dan Sulawesi Tengah pada umumnya.
15: Memperingati Hari Tani Nasional ke-66 Jaringan Jagadica bersama petani, buruh tani, dan mahasiswa di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah menggelar karnaval pada Kamis 24 September 2026. Karnaval tersebut diisi dengan penampilan musik secara langsung di atas mobil tronton serta aksi peserta yang membawa spanduk, alat-alat pertanian, dan mengenakan kostum petani. Rute karnaval dimulai dari pertigaan Jalan Makam Raja Buol, kemudian bergerak menuju SPBU Kali, PDAM Otanang, dan berakhir di gedung DPRD Kabupaten Buol. Founder atau pendiri jaringan Jagadica, Patricia N9, di sela-sela karnaval menyebut kegiatan ini tidak hanya untuk mengenang peringatan Hari Tani Nasional, tapi juga menjadi sarana menyuarakan sejumlah aspirasi tuntutan kepada pemerintah. Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah penerapan reforma agraria agar penguasaan tanah dan hasil produksi pertanian dapat berjalan secara adil, tidak hanya didominasi atau dimonopoli oleh para pemodal besar.
16: Lewat karnaval ini ada beberapa sebenarnya tuntutan atau semacam seruan yang ingin kami sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Yang paling utama sebenarnya kami ingin menyuarakan untuk laksanakan reforma agraria sejati, bahwa ini bukan semata-mata soal konflik agraria, tapi ini lebih tepatnya adalah agar tanah dan kemudian produksi pangan kita itu benar-benar adil. Jadi ini bukan sekedar penyelesaian konflik, tapi ini adalah untuk bagaimana hak atas tanah tidak dimonopoli, tapi memang merata untuk rakyat, adil untuk rakyat. Seperti itu, tuntutan juga untuk teman-teman mahasiswa agar mendapatkan, teman-teman mahasiswa dan pemuda agar mendapatkan akses pendidikan yang demokratis, ilmiah, dan gratis. Itu yang kami harapkan. Juga kemudian peluang lapangan kerja yang lebih banyak dengan memanfaatkan sebenarnya, lewat memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya alam dengan mandiri, tidak terlalu bergantung pada investasi. Kita butuh investasi, tapi jika bisa dikelola secara mandiri, kenapa tidak? Agar itu kemudian menciptakan lapangan kerja yang lebih adil untuk masyarakat.
5: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Leok menghadirkan fasilitas kafe bersama yang berlokasi tepat di depan area lapas.
17: Kepala Lapas Leok Adrian menjelaskan, kafe ini dihadirkan sebagai wadah usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan serta penghasilan keluarga petugas. Kafe yang dikelola langsung di bawah naungan koperasi lapas ini melibatkan para istri petugas dalam operasionalnya. Langkah ini juga selaras dengan arahan pimpinan untuk memperdayakan potensi internal di lingkungan pemasyarakatan. Kedepannya, pihak lapas juga membuka peluang untuk mempekerjakan warga binaan pemasyarakatan di kafe tersebut. Meski begitu, pelibatan warga binaan akan tetap mengikuti prosedur dan kriteria ketat seperti mempertimbangkan masa hukuman dan rekam jejak perilaku selama di dalam lapas.
18: Kafe yang di depan lapas ini kafe bersama. Ya. Artinya seluruh petugas lapas kelas 3 Leok nantinya bisa mengambil andil di kegiatan itu untuk menambah penghasilan dari para istri petugas.
19: Saudara, guna memperindah serta menambah nilai estetik kota Cengkeh, Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim akan membangun Tugu Gotong Royong yang terletak di jantung ibu kota Kabupaten Tolitoli dengan penganggaran bersumber dari dana CSR. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan PSU, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tolitoli, Nura Mansa, saat diwawancara RRI mengungkapkan, sebelum pembangunan Tugu Gotong Royong dilakukan, pihaknya telah melakukan pembongkaran Tugu sebelumnya yang terletak di depan salah satu hotel di Tolitoli, di mana Tugu sebelumnya merupakan Tugu lama yang telah dibongkar dengan cara dirobohkan menggunakan alat berat. Dana yang digunakan dalam pembangunan Tugu itu merupakan dana yang bersumber dari CSR Bank Sulteng yang dipercayakan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk melakukan pembangunan Tugu. Ada dua kontrak yang dilakukan pihaknya dalam proses pembangunan Tugu yang menelan anggaran kurang lebih 400 juta rupiah itu.
20: Yang pertama, kontrak untuk pembangunan patungnya, pembuatan patungnya. Jadi patung ini dibuat langsung oleh pengrajin di Kota Boyolali. Sementara kalau dudukannya itu dilaksanakan oleh kontraktor lokal. Jadi alhamdulillah kemarin proses pembongkaran sudah berjalan dengan lancar. Jadi saat ini masuk dalam tahap proses pelaksanaan. Jadi untuk beberapa hari ke depan kontraktor lagi melakukan kegiatan persiapan dalam rangka pembuatan struktur untuk dudukan tugu tersebut.
21: Kepala BPS Kabupaten Tolitoli Muhammad Zain saat ditemui RRI mengatakan dalam rangka menyambut Hari Statistik Nasional HSN yang diperingati setiap 26 September, rangkaian kegiatan HSN 2026 di lingkungan BPS Tolitoli diisi dengan sejumlah perlombaan internal antara pegawai. Salah satu kegiatan yang digelar yakni pertandingan tenis meja yang diikuti dengan antusias oleh para pegawai. Selain menjadi momentum bagi insan statistik, peringatan HSN juga diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Untuk itu, pihaknya turut menggelar aksi donor darah bekerjasama dengan unit donor darah Palang Merah Indonesia.
22: Hari Statistik Nasional tahun ini adalah statistik berkualitas untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Untuk di Kabupaten Tolitoli sendiri, ada beberapa rangkaian kegiatan yang kita laksanakan untuk menyemarakan kegiatan Hari Statistik Nasional. Di antaranya ada beberapa lomba-lomba yang di internal, di pegawai-pegawai atau ASN di lingkungan BPS Kabupaten Tolitoli, seperti lomba tenis meja, kemudian lomba badminton, kemudian permainan-permainan seperti remi, gitu, domino, gitu, termasuk ada lomba lainnya.
21: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri buletin berita sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Martina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Aih, untung kasihan Senda jadi bab pinjam uang di aplikasi pinjaman online. Astaga.
1: Tunggu, aplikasi online? Dari mana Iko tahu itu? Berani betul kok bab pinjam di aplikasi begitu? Bahaya tahu yang begitu?
0: Ini, ada masuk di HP-ku, itu orang ada batawarkan. Baru yang bekeng menggiurkan bunganya itu kecil. Syaratnya cuma fotokopi KTP, nomor KK, nomor handphone, nomor... Aduh, pokoknya gampang sekali. Hampir saya tergoda, Le, dengan tawarannya itu. Pas tadi saya dengar beritanya, mak kaget saya.
1: Itu kau, makanya jangan terlalu cepat tergoda dengan tawaran yang tidak jelas payung hukumnya. Sebelum tergoda, coba cek dan recek dulu, terdaftar tidak di OJK.
0: OJK? Apa itu OJK?
1: Itu, makanya kau jangan cuma lihat medsos terus, main game online terus. Biasakan itu baca-baca dan nonton berita yang bermutu. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga resmi yang memiliki fungsi dan tugas utama untuk mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan, bank, ataupun non-bank. Jadi kalau pinjolmu itu terdaftar di OJK, berarti pinjolmu itu legal. Terdaftar juga bukan berarti abal-abal alias bodong. Yang bekengana bodoh, no? Makanya itu.
0: Oh, begitukah?
2: Agar terhindar dari tindak penipuan pinjol abal-abal, pastikan pinjol memiliki aplikasi dan web resmi. Perhatikan biaya dan bunganya, membaca detail persyaratan, pinjol punya layanan konsumen. Pahami kontrak perjanjian dan cek legalitas pinjol di OJK.
3: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis,

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Binang Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi. Saat ini sudah pukul 6.36 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru saja stay bersama kami. Semoga di pagi hari ini saya jumpai semuanya sehat, tidak kurang satu apapun, dan tetap bersemangat untuk Anda yang masih disibukkan dengan segala aktivitasnya, terutama yang ada di Pasar Sesombolan, yang ada di Pasar Bumi Harapan, yang lagi CFD, yang lagi olahraga, yang lagi nunggu waktunya di apos karena habis piket semalaman. Selamat pagi semuanya ya. Semangat di pagi hari ini, semangat menikmati akhir pekan setelah melaksanakan segala sesuatunya. Dan juga untuk Anda yang mungkin sudah disibukkan dengan segala rutinitasnya di rumah ya, apalagi hari Minggu ya. Minggu dikenal dengan waktu yang begitu panjang, sehingga banyak orang yang memanfaatkan waktu ini untuk bersih-bersih, untuk beres-beres, untuk nyuci. Kalau kata saya mah hari ngebabu sedunia. Oke, masih terus dengan seguhan musik dan juga berbagai informasi saya akan hadirkan untuk Anda di Spirit Pagi untuk pagi ini.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Ada razia, balik nih, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia? Duh, harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya, atau nggak pakai helm. Terus, nggak ada SIM mungkin, tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Baik, peringat dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Kabinong Pro 1 RRI Toli-Toli, Kanal Inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang hari ini sudah berada di gereja ya, sedang bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah salat ibadah minggu maksud kami. Di pagi hari ini, selamat pagi semuanya. Salam paling hangat dari saya yang bertugas menemani pagi Anda bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Selamat pagi untuk Anda juga yang baru saja stay, semoga bisa terhibur dengan suguhan musik yang kami hadirkan dan satu informasi saya hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, di mana ada polisi yang memperketat pemberangkatan jemaah umroh di Bandara Soekarno-Hatta. Baik, pendengar Polresta, maksud kami Polresta Bandara Soekarno-Hatta memperkuat pengamanan pemberangkatan jemaah umroh, pengekatan tersebut khusus di area keberangkatan internasional Gate 6 Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi gangguan keamanan di tengah tingginya aktivitas jemaah dan pihak penyelenggara perjalanan. Pasalnya kerap terjadi pihak penyelenggara perjalanan atau travel menelantarkan jemaahnya. Kapol Subsektor Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta Ibda Septian Wahyudi mengatakan pengamanan mencakup pemantauan situasi koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, nah serta pemberian imbauan kepada petugas yang berada di area keberangkatan. Berdasarkan pendataan sambung Septian, sebanyak 119 travel umroh memberangkatkan 3.467 jemaah melalui gate 6 pada hari ini. Dari hasil pemantauan tidak ditemukan travel yang bermasalah. Dalam pelaksanaannya, kepolisian berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umroh, maskapai penerbangan serta penyelenggara travel hingga petugas handling. Disinergikan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian keberangkatan berlangsung sesuai dengan prosedur. Informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pernahkah Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati?
2: Siapa tuh?
3: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
3: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut lagi dengan berbagai informasi dan musik untuk di pagi hari ini, kita dengarkan dulu info cuaca di pagi hari ini bersama BMKG Toli Toli.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
2: Perbedaan puting beliung.
0: Baik, selamat pagi Mas Tony.
3: Baik, selamat pagi juga Kak.
0: Iya, silakan untuk info cuacanya pagi hari ini Mas Tony.
3: Baik, selamat pagi para pendengar di Sobat Cuaca Toli Toli. Saya forecaster on duty akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk kabupaten wilayah Toli Toli, Buol, dan Parigi Mutong pada hari Minggu 27 September 2026. Baik, untuk informasi perkiraan cuaca di wilayah kabupaten Toli Toli sendiri dari pagi hari hingga dini hari nantinya umumnya cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 17 km per jam. Kemudian untuk perkiraan di wilayah Kabupaten Buol, di wilayah Kabupaten Buol dari pagi hari hingga dini hari nantinya umumnya cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 13 km per jam. Kemudian untuk perkiraan di wilayah Kabupaten Parigi Mutong, di wilayah Kabupaten Parigi Mutong dari pagi hari hingga dini hari umumnya cerah hingga cerah berawan dengan adanya potensi hujan pada waktu siang hari di wilayah Parigi, Parigi Barat, Parigi Selatan, kemudian Parigi Tengah, Parigi Utara, kemudian Towe, Balinggi, Bolano, dan Bolano Lampu dengan suhu udara kisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 25 km per jam. Untuk selanjutnya perkiraan tinggi gelombang, umumnya tinggi gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,75 meter. Demikian cuaca hari ini. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui aplikasi kami yaitu aplikasi BMKG atau melalui sosial media yaitu Instagram dan Facebook yaitu BMKG Toli Toli. Demikian informasi pada pagi hari ini, tetap semangat dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
0: Baik, terima kasih kembali Mas Tony, selamat beraktivitas kembali, selamat pagi.
3: Baik,
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada telah kita ikuti bersama info cuaca bersama BMKG Toli Toli.
1: Demikian telah kita ikuti info cuaca.
2: Perbedaan puting beliung dan tornado.
0: Sedikit lagi Pak.
2: Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
4: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
5: Gencana.
6: Excuse me. Thank you. Kumaho.
4: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
7: Tabe.
8: Matur nuwun.
9: Dagawel.
5: Rancak Bana.
4: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Abidong Pro 1 RRI Toli-Toli. Kanal Inspirasi hadir menemani Anda untuk pagi hari ini. 23 menit lampu pada pukul 7 pagi. Untuk Anda yang selalu stay bersama kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan suguhan musik dari kami di pagi.

0: Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran.

Pesawat modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: tahu itu tuh. Siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh, oh, oh, iya, tahu. Iya, iya,
0: tahu, Sari.
1: Ji, terapai, Sari.
2: Vi, kok terikutan ejek dia, Kak?
3: Tidak, Hatra mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
6: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
7: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Abidang Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi. Di pagi hari ini, pendengar, saya akan hadirkan di ruang dengar Anda 5 cara bangun pagi tanpa rasa pegal. Nah, pendengar, bangun tidur dengan tubuh terasa pegal ini dapat mengganggu kenyamanan saat memulai aktivitas. Kebiasaan tidur teratur, posisi tubuh yang tepat, dan juga peregangan ringan dapat membantu tubuh terasa lebih siap di pagi hari. Kualitas tidur tidak hanya ditentukan oleh lamanya waktu tidur, dan kondisi tempat tidur, posisi tubuh, kebiasaan sebelum tidur ini akan menjadi faktor, salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tubuh ketika bangun. Nah, berikut ini pendengar, ada beberapa cara ya yang harus saya hadirkan untuk Anda agar tidur Anda lelap dan bangun pagi tanpa rasa pegal. Yang pertama, atur waktu tidur secara teratur. Menjaga waktu tidur dan bangun secara konsisten membantu tubuh terbiasa dengan jadwal istirahat. Kementerian Kesehatan juga menganjurkan pengaturan jam tidur dan bangun secara rutin sebagai bagian dari kebiasaan tidur yang baik. Usahakan tidak terlalu sering mengubah jadwal tidur, dan waktu istirahat yang cukup juga diperlukan agar tubuh memperoleh kesempatan untuk memulihkan diri. Kemudian, pendengar, yaitu perhatikan posisi saat tidur. Nah, posisi tidur yang kurang tepat dapat membuat bagian tubuh tertentu mengalami ketegangan. Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa posisi tidur terletak atau miring dengan kepala leher, miring kepala ya, miring leher dan tubuh ini tetap sejajar dapat membantu mencegah keluhan pada leher. Nah, bantal juga perlu disesuaikan agar kepala dan leher tetap berada dalam posisi nyaman. Kondisi kasur yang terlalu keras atau terlalu empuk dapat menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan keluhan saat bangun. Ya, selanjutnya kurangi penggunaan gawai sebelum tidur. Kebiasaan menggunakan telepon pintar menjelang tidur dapat membuat waktu istirahat menjadi lebih sulit dimulai. Kementerian Kesehatan menganjurkan menghindari penggunaan perangkat elektronik sekitar 30 menit sebelum tidur. Gantinya waktu sebelum tidur dapat digunakan untuk melakukan aktivitas yang lebih menenangkan, dan langkah tersebut dapat membantu membangun rutinitas tidur yang lebih konsisten.

0: Stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.
2: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya yaitu lakukan peregangan ringan setelah bangun. Jangan langsung melakukan gerakan berat setelah membuka mata, mulailah dengan pergerakan tangan, kaki, leher, dan bahu secara perlahan. Peregangan dapat membantu mengurangi ketegangan otot dan menjaga fleksibilitas tubuh. Kementerian Kesehatan juga menyebutkan peregangan sebagai salah satu cara untuk membantu mengurangi ketegangan otot dan membuat tubuh lebih rileks. Gerakan sebaiknya dilakukan secara perlahan dan dihentikan jika menimbulkan rasa sakit atau keluhan yang semakin berat.

Bagi pendengar dimanapun Anda berada, yang terakhir yaitu tetap aktif di siang hari. Aktivitas fisik secara teratur dapat membantu menjaga kebugaran sekaligus mendukung kualitas tidur. Olahraga juga sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi tubuh. Jika berolahraga pada malam hari, hindari aktivitas yang terlalu berat mendekati waktu tidur karena pada sebagian orang dapat membantu tubuh tetap terjaga. Selain itu, pendengar menerapkan kebiasaan tersebut penting memperhatikan penyebab pegal yang berulang. Rasa pegal setelah tidur dapat berkaitan dengan posisi tidur, kondisi kasur, kurang bergerak, ketegangan otot, atau kondisi kesehatan tertentu. Jika rasa sakit atau kekakuan terus berlangsung, semakin berat atau mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Nah, dengan membangun kebiasaan tidur yang teratur dan mengawali pagi melalui gerakan ringan, tubuh diharapkan lebih siap menjalani aktivitas dan kebiasaan sederhana tersebut juga dapat menjadi bagian dari pola hidup yang lebih sehat lagi.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di Pujawapan.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
0: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
3: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imipas setelah temuan Ombudsman menjadi perhatian publik.
1: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan menonaktifkan.
3: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Babisus, Aris Marsudianto memastikan proses